Kristi Tempurannya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini di sesi kedua ini di jam 7 sampai nanti jam 8 Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Dan pastinya Bila tadi udah spill tema hari ini ya Sobat Bahana, buat Sobat Bahana semuanya baru gabung gitu ya. Tema hari ini masih dengan yang namanya viral ya Sobat Bahana, tapi berbeda banget ya ini. Dari spot foto viral tuh Sobat Bahana, tempat wisata, siapa sih yang bertanggung jawab atas keselamatan? Nah, entah keselamatan pengunjung atau keselamatan fasilitas tersebut ya Sobat Bahana. Tapi nanti kalau contohnya ada ayunan gitu Sobat Bahana di tepi tebing, nanti kalau ayunannya tiba-tiba roboh ya nggak terselamatkan ya Sobat Bahana, tidak bisa dipakai lagi fasilitasnya. Nah menurut Sobat Bahana sendiri, siapa sih yang bertanggung jawab gitu ya atas keselamatan dari spot foto viral tersebut? Pastinya zaman sekarang tuh banyak orang yang lihat apapun yang viral di Sobat Bahana itu langsung datang untuk mengunjungi tempat wisata tersebut ataupun mengunjungi spot foto tersebut. Namun Sobat Bahana sendiri, itu tuh pengaruh apa? Pastinya pengaruh media sosial ya Sobat Bahana. Banyak sekali hal yang viral karena media sosial. Dan banyak sekali orang yang mungkin hobi konten ataupun hobi berfoto-foto demi media sosial gitu ya, akan datang berkunjung ke situ. Nah tapi Sobat Bahana, dari semua itu tiba-tiba hal yang viral sedikit aja udah banyak sekali pengunjung, dan itu mungkin di luar prediksi pengelola tempat wisata ataupun spot foto viral tersebut. Tiba-tiba keselamatannya belum terjamin 100%, udah banyak pengunjung dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu Sobat Bahana, makanya kalau kita mau kemana-mana ataupun kita mau mendatangi hal ataupun spot foto yang viral gitu ya, harus kita cek dulu Sobat Bahana, ini benar-benar aman, ini benar-benar keselamatan yang terjamin apa tidak gitu. Karena zaman sekarang tuh dari kreativitas para pengelola wisata ataupun kreativitas orang-orang tuh banyak sekali spot-spot foto yang mungkin ekstrim ya kalau menurut Bila. Contohnya di atas tebing, di atas sungai, ataupun Sobat Bahana tahu sendiri kan kalau jembatan kaca tuh Sobat Bahana itu, nah itu mungkin udah terjamin 100% Sobat Bahana. Tapi kan kita juga tidak tahu apapun yang terjadi gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga, harus menyiapkan mental juga buat Sobat Bahana semuanya yang fobia ketinggian mungkin ya, atau fobia dengan dataran tinggi gitu ya. Apalagi melihat ke bawah tuh kalau jembatan kaca pasti kelihatan ya Sobat Bahana. Tuh jangan memaksakan diri deh kalau menurut Bila ya. Kalau memang gak berani, jangan dipaksain dirinya. Takutnya nanti terjadi apa-apa malah ngerepotin yang lain gitu Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semuanya harus sadar diri juga, gak harus demi media sosial ataupun harus demi konten gitu ya kita memaksakan diri kita untuk mengambil resiko, apalagi resikonya keselamatan. Kalau cuma resiko nahan malu gitu Sobat Bahana, kita tergeli sedikit gak apa-apa, tapi kekutnya gitu ya, nanti habis itu malah gak bisa tidur karena kebayang-bayang yang namanya ketinggian. Nah itu malah jadi masalah besar nih buat Sobat Bahana semua. Jadi buat Sobat Bahana yang lagi hobi-hobinya konten atau hobi-hobinya foto estetik di spot foto viral tuh, harus dipikirkan juga keselamatan diri sendiri dan orang lain ya Sobat Bahana. Jangan mentang-mentang demi media sosial aja gitu ya. Yang bertanggung jawab nanti juga siapa gitu ya Sobat Bahana, Sobat Bahana sendiri yang bertanggung jawab atas keselamatan di spot foto viral tuh siapa aja gitu. Nah boleh banget ya di spill di 0853 45 45 45.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
4: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemenin Sobat Buana dari jam 6 tadi. Dan ini udah jam 7 lebih seperempat gitu Sobat Buana. Buat waktu Bila nemenin Sobat Buana masih sekitar ada 40 menitan gitu ya, buat Bila nemenin Sobat Buana semuanya. Nah Sobat Buana pasti tahu kan gitu tentang tema hari ini ya Sobat Buana. Sobat Buana juga udah spill tadi, udah ada Sobat Buana yang katanya kalau tanggung jawab keselamatan itu tetap dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita berhati-hati dan menggunakan fasilitas wisata tersebut gitu Sobat Buana. Tapi kita juga gak tahu nih Sobat Buana, kalau dari pengelola juga udah bertanggung jawab gitu ya. Nah dari spot foto tersebut nih Sobat Buana, kita juga tidak bisa memprediksi jadi nanti yang berkunjung itu apakah anak-anak atau orang dewasa yang memang mengujar konten ataupun foto-foto estetik tuh Sobat Buana, ataupun orang-orang tua gitu Sobat Buana. Nah itu semua juga menjadi antisipasi, mungkin bisa ditambah dari rambu-rambu anak-anak di bawah umur 18 tahun gitu Sobat Buana tidak boleh menaiki spot foto tersebut, atau orang di atas orang tua ataupun orang dewasa di atas umur 40 tahun gitu jangan menaiki wisata tersebut, karena mungkin Sobat Buana kita juga tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ya Sobat Buana, apalagi anak-anak dan orang tua gitu ya. Ya mungkin terbilang kalau anak-anak tuh masih suka bermain sana-sini, colek sana-sini, habis itu dibilangin juga agak susah gitu ya Sobat Buana, apalagi balita-balita ataupun masih bener-bener anak-anak gitu ya. Nah itu Sobat Buana, pasti kita semua apa orang tua juga harus bertanggung jawab penuh dari anak-anaknya yang bermain di situ. Nah itu termasuk tanggung jawab orang tua sih kalau menurut Bila ya Sobat Buana, karena pengelola wisata juga tidak bisa memprediksi siapa yang akan naik wisata wahana tersebut gitu ya, atau spot foto tersebut. Jadi lebih baik dikasih rambu-rambu sih kalau menurut Bila, biar semuanya tahu, semuanya paham gitu ya. Nah Sobat Buana sendiri yang lagi berkunjung di spot foto tersebut gitu ya, harus memperhatikan rambu-rambu sekitar juga. Karena kalau Bila di situ, Bila tidak akan memperhatikan rambu-rambu sih Sobat Buana, karena mungkin udah punya tujuan dari spot foto viral tersebut gitu ya, kita mau foto-foto di situ gitu ya. Kalau Bila mesti gak memperhatikan, tapi Sobat Buana jangan kayak Bila gitu ya, harus memperhatikan rambu-rambu sekitar ataupun batas gitu. Kalau ada mungkin peringatan atau momen tulisan di samping-samping kita gitu ya Sobat Buana, harus diperhatikan gitu. Nah Sobat Buana semuanya pastinya harus berhati-hati juga, selain perhatikan, berhati-hati, dan mungkin Sobat Buana juga bisa membilangi ataupun berpesan gitu kepada teman-temannya, kalau mau ke spot foto ini nanti harus berhati-hati begini-gini gitu. Jadi harus menghasilkan konten yang positif pula, konten yang jangan konten yang negatif. Kalau Sobat Buana punya kritik dan saran akan spot foto tersebut yang bertanda kutip keselamatan, juga bisa disampaikan langsung ke pengelolanya sih kalau menurut Bila Sobat Buana, biar pengunjung yang lain juga aman dan nyaman gitu. Namun Sobat Buana sendiri apa aja sih tanggung jawaban atau siapa yang bertanggung jawab dari spot foto viral tersebut gitu, selain pengunjung dan pengelola sendiri gitu. Nah boleh banget Sobat Buana spill gitu ya pendapat Sobat Buana semuanya di 0563454545. Bila setia nama Sobat Buana sampai nanti jam 8, dan pastinya Bila nanti kalau ada Sobat Buana yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget di 0563454545.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
2: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace ya, tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Udah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Murpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
2: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari. Terus promosi bersama, yaitu kooperasi digital, bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, jangka pendeknya saya sih mendorong.

0: sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan, dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

105,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila yang tinggal sedikit gitu ya, tinggal 20 menit Bila namanya Sobat Bahana di pagi hari ini. Dan

Pastinya Sobat Bana juga di pagi hari ini sudah mulai aktivitasnya kembali gitu ya. Walaupun Ngawi sedingin ini gitu ya di pagi hari ini Sobat Bana. Jadi Sobat Bana tetap semangat, tapi menurut Bila ya, Sobat Bana juga yang liburan semester, para pelajar-pelajar nih tetap semangat, tetap berolahraga di pagi hari gitu ya, walaupun udara sedingin ini. Jadi Sobat Bana jangan lupa untuk tetap bersemangat dan berolahraga. Jangan lupa di pagi hari juga menikmati ke segelas kopinya gitu ya, sambil dengerin Bila ngobrol seru sama Bila tentang topik hari ini ya Sobat Bana. Nah buat Sobat Bana semuanya yang mau share opini atau pendapatnya nih tentang spot foto viral, nah siapa sih yang bertanggung jawab atas keselamatan di situ gitu ya, entah itu keselamatan pengunjung atau keselamatan dari spot foto tersebut ya Sobat BNE. Jangan sampai gitu ya, udah dibangun dengan sekreatif mungkin dan terjadi kejadian tidak diinginkan atas sebab dari kecerobohan pengunjung ataupun pengunjung yang jahil gitu Sobat BNE, menjadikan spot foto tersebut rusak ataupun menjadi tidak sebagus kemarin lagi. Jadi Sobat BNE semuanya sebagai pengunjung juga harus berhati-hati gitu ya kalau mengunjungi spot foto viral. Dan pastinya Sobat BNE juga tahu gitu ya, media sosial ini juga membawa banyak sekali informasi dan kabar terupdate. Jadi Sobat Bana juga harus berhati-hati dalam bermedia sosial, apalagi mengunjungi spot foto tersebut, takutnya tertipu gitu ya Sobat Bana. Jadi Sobat Bana yang punya pendapat gitu ya tentang spot foto viral, siapa sih yang harus bertanggung jawab dari keselamatan pengunjung ataupun pengelola gitu. Nah boleh banget di share atau opininya di 0856345445.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, berakhir sudah siaran pagi sama Bila di pagi hari ini. Udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8. Nah Sobat Bahana, Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Dorong Indonesia meniru Rusia. MUI berpendapat masukkan gerakan LGBT sebagai terorisme. Sobat Bana, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Iskandar ini mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah ekstra tegas dan tanpa kompromi dalam menindak fenomena serta gerakan LGBT di Indonesia. Sobat Bana, pihaknya meminta Indonesia meniru ketegasan Rusia yang memasukkan gerakan LGBT ini ke dalam kategori tindakan terorisme. Seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Sobat Bana, Kyai Haji Anwar Iskandar ini mengatakan kalau Indonesia bisa seperti Rusia, minimal Sobat Bana bisa mengkategorikan LGBT ini sebagai tindakan terorisme. Ulama karismatik asal Kediri, Jawa Timur ini menjelaskan Rusia berani mengambil langkah ekstrim ini karena memandang gerakan LGBT bukan lagi sekedar isu moralitas atau orientasi seksual, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas negara. Sobat Bana, Rusia menganggap LGBT ini berbahaya dari aspek politik, dari aspek keamanan, aspek budaya, dan karena itulah dikategorikan sebagai bagian dari terorisme. Sobat Bana, menurut Anwar, Indonesia sebagai bangsa yang religius dan berketuhanan seharusnya bisa mengambil sikap yang lebih berani. Ia mempertanyakan alasan pihak-pihak yang hingga kini masih mencoba memberikan ruang toleransi bagi aktivitas dan kampanye LGBT di tanah air. Sobat Bana, Wakil Rais PBNU ini juga menekankan pemerintah tidak boleh sekedar mengeluarkan imbauan atau larangan keras, larangan di atas kertas, namun juga mendorong adanya penegakan hukum yang konkret, termasuk pemberian sanksi pidana bagi yang terbukti mengkampanyekan atau melakukan pelanggaran. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus koma lima FM Binar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi nih pagi ini barengan Lila Bana. Udah siap banget dari Tonojo 119 Ngawi untuk menemani kamu beraktivitas ya pagi hari ini di Rabu 1 Juli, 1 Juli yang bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara. Oke, selamat Hari Bhayangkara. Mudah-mudahan semakin terbangun keterikatan antara masyarakat dan juga Polri gitu Sobat Bana ya, harapannya menjadi sinergi yang positif, tidak saling curiga gitu. Itu harapan masyarakat sih, khususnya dari kita di sini gitu. Oke, yang pasti suasana pagi hari ini kita bakal hadirkan lagi beberapa informasi seputar catatan sejarah. Kemudian juga menunggu informasi-informasi juga nih dari Sobat Bana, apapun yang terjadi sekitarnya bisa banget dikasih informasinya di sini. Terus ini bisa berbagi tanggapan atau komentar untuk pagi hari ini Sobat Bana. Nah, berkaitan dengan Hari Polri, kita juga mempersilakan Anda untuk bisa mengucapkan selamat ulang tahun, apa harapannya juga gitu ya terhadap Polri. Dan yang pasti juga salah satu yang menjadi tugas Polri itu adalah menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk juga nih Sobat Bana bertanggung jawab atas keamanan di banyak tempat mungkin ya, salah satunya di tempat wisata ini juga membutuhkan sumbangsih gitu dari Polri gitu. Nah Sobat Bana, kalau ada spot foto viral, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung? Apakah Sobat Bana hanya membebankan pada pihak instansi dari Polri saja, atau bagaimana nih Sobat Bana? Nah kita tunggu di sini ya, silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di Ngopi Spesial. Kita tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nganggur pari, apa nganggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Ya, terus terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya, Sobat Bana, peringatan Hari Bayangkara ke-80 ya. Hari ini Rabu di 1 Juli. Puncaknya nanti bakal digelar di lapangan negara Janutama Mako Brimob Cikeas Bogor, yang akan dipimpin langsung nih Sobat Bana oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, peringatan Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026 ini Sobat Bana mengambil tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Sobat Bana, untuk rangkaian peringatan dan kegiatannya nanti ya, acara puncak ya hari ini 1 Juli 2026 meliputi upacara parade, kemudian defile yang melibatkan sekitar 9.000 personil, pemberian tanda kehormatan, peragaan taktis, hingga pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Kemudian untuk agenda pendukung ini sudah dilakukan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan gitu sejak bulan Mei sampai Juli 2026 ya. Seperti bakti sosial, kemudian layanan kesehatan, siaran nasional, zikir bersama lintas agama, pekan olahraga, hingga e-sport dan festival Sobat Bana yang berbasis kecerdasan buatan atau AI gitu. Oke, Sobat Bana, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, kalau menurut kamu nih Sobat Bana, ada masih ada apa ya, kalau kita baca-baca di media sosial gitu ya, komentar-komentar yang datang untuk Polri ini, kadang-kadang masyarakat tuh masih apa ya, antipati, masih ada yang antipati gitu loh, masih ada yang nggak suka dengan institusi ini gitu. Kira-kira kenapa nih kalau menurut kamu gitu Sobat Bana, silakan bisa berbagi komentarnya atau pendapatnya di sini, kita juga tunggu gitu di 08563454545. Terus bisa lewat medsos di bisa lewat medsosnya Bana. Dan selain itu juga nih Sobat Bana, tema harian juga yang bakal kita hadirkan pagi hari ini tentang spot promo yang berbahaya, spot foto yang berbahaya. Kalau menurut kamu ini sebenarnya jadi tanggung jawab siapa sih? Apakah pihak keamanan dari Polri ini juga turut bertanggung jawab gitu Sobat Bana? Silakan ya, bisa bagi tanggapan atau komentarnya di sini gitu. Oke, Sobat Bana, kita ini ya bakal hadirkan juga beberapa info penting peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 1 Juli karena ini memang spesial banget di tanah air sebagai Hari Bayangkara. Sobat Bana, kita ngomongin dulu nih soal dirinya Polri gitu ya, yang sekarang ini sampai saat ini tuh diperingati sebagai Hari Bayangkara gitu. Nah, Sobat Bana, hari sejarah Hari Bayangkara gitu ya, kita peringati hari ini. Ini merupakan peringatan yang ke-80 tahun Sobat Bana Hari Kepolisian Nasional, dan ini merujuk pada momentum terbitnya penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946. Nah, melalui aturan ini, kepolisian ya yang sebelumnya tuh berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, ini ditetapkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan itu juga, aturan itu tuh Sobat Bana menjadi tonggak penyatuan polisi yang sebelumnya tersebar di berbagai daerah menjadi satu kesatuan nasional. Nah, Sobat Bana, istilah Bayangkara sebenarnya itu sudah dikenal sejak masa kerajaan Majapahit gitu. Saat itu Patih Gajah Mada ini membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bayangkara, dan pasukan ini bertugas untuk menjaga keselamatan raja serta melindungi kerajaan ya. Nah, istilah ini kemudian digunakan Polri sebagai simbol pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sobat Bana, pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan ini bermula dari beberapa pasukan-pasukan jaga. Dan pasukan ini direkrut dari kalangan pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa yang ada di Indonesia. Tujuan utamanya dulu gitu. Kemudian di tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang ini merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Dalam sistem pemerintahan kolonial, Sobat Bana, wewenang operasional kepolisian ini berada di tangan residen ya, yang dibantu oleh asisten residen gitu. Sementara itu, ex-polisi atau polisi hukum ini bertanggung jawab kepada Prosesur Jenderal atau Jaksa Agung. Nah, di masa Hindia Belanda, ini ada beberapa bentuk kepolisian. Antara lain ada Veld Polisi atau polisi lapangan, kemudian polisi kota, polisi pertanian, polisi pamong praja. Kalau pamong prajanya masih ada sampai saat ini gitu. Nah, buat Bana, meski demikian, warga pribumi ini tidak diberi kesempatan ya untuk menduduki jabatan tinggi dalam kepolisian kolonial gitu. Nah, gimana kelanjutan dari terbentuknya Polri ini dari sejak zaman Majapahit, kemudian zaman penjajahan, dan seperti apa perjalanan berikutnya? Kita nanti bakal hadirkan lagi di sini, tapi yang pasti silakan untuk bisa berbagi ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80. Hari ini apa harapan terbaiknya untuk Polri Sobat Bana? Kita tunggu di sesi yang pertama ya, di ngopi spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ah, ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
5: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Sobat Buana, selamat Hari Bayangkara ke-80 yang kali ini peringatan ke-80 ini mengambil tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, boleh dong ya di hari spesial ini kamu kasih selamat juga nih, bisa kasih selamat juga lewat Radio Buana FM nih ya untuk Polri yang hari ini berulang tahun ke-80 Sobat Buana. 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat gitu ya. Nah, Sobat Buana, sejarah perjalanan gitu dari Polri gitu ya. Ini memang sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit. Waktu itu pasukan keamanan di Majapahit sudah bernama Bayangkara gitu. Nah, kemudian di zaman penjajahan kolonial ini dibentuk satuan-kesatuan gitu di berbagai wilayah, pasukan keamanan gitu maksudnya ya, jabatan seperti hood agent atau bintara, kemudian inspektur, terus komisaris polisi. Ini juga ada waktu itu Sobat Buana, tapi memang diperuntukkan bagi kalangan-kalangan tertentu saja gitu loh. Nah, bagi pribumi, jabatan yang tersedia itu diantaranya mantri polisi, kemudian asisten wedana, dan juga wedana polisi gitu. Terus kalau kepolisian modern Hindia Belanda ya Sobat Buana, ini dibentuk periode 1897 hingga 1920 yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian di zaman pendudukan Jepang nih Sobat Buana, saat Jepang menduduki Indonesia, wilayah kepolisian ini dibagi dalam beberapa wilayah ya. Kepolisian Jawa dan Madura ini berpusat di Jakarta. Kemudian kepolisian Sumatera ini berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara kepolisian wilayah Indonesia Timur ini berpusat di Makassar. Dan kepolisian Kalimantan itu berpusat di Banjarmasin. Ini berbeda dengan masa kolonial Belanda Sobat Buana. Di masa pendudukan Jepang ini, kepolisian itu mulai dipimpin oleh orang Indonesia. Kalau dulu kan orang-orang kolonial Belanda gitu ya, cuman anggotanya orang-orang Indonesia, dan tujuannya pun juga untuk melindungi orang-orang Eropa aja. Namun Sobat Buana, kepemimpinan di zaman Jepang, orang Indonesia sudah menduduki pemimpin ya dalam dalam tubuh polisi, kepolisian gitu loh maksudnya. Tapi kepemimpinan itu ternyata sepenuhnya tuh belum mandiri, karena para pejabat polisi Indonesia ini juga masih didampingi oleh pejabat Jepang ya, yang dalam prakteknya ini tetap yang mengendalikan itu pejabat dari Jepang gitu loh Sobat Buana. Kemudian kepolisian setelah Indonesia merdeka itu seperti apa nih? Nah, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang ini membubarkan pembela tanah air atau PETA. Cerita selengkapnya tunggu aja di sini nih ya, di 104,5 FM Buana Radio.
1: Flash News
0: 104,5 FM Buana Radio. Sobat Buana, Mbappe ini menyalip Messi memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026. Sobat Buana, Kylian Mbappe mencetak 6 gol di Piala Dunia 2026. Nah, torehan 6 gol ini Sobat Buana sama seperti Lionel Messi, namun Mbappe berada di daftar puncak karena memiliki 2 assist. Sobat Buana, Mbappe menambah 2 gol untuk Prancis dalam kemenangan 3-0 atas Swedia di 32 besar Piala Dunia 2026 yang digelar Rabu 1 Juli waktu Indonesia Barat, dan ini membuat Mbappe mengoleksi 6 gol. Jumlah gol Mbappe di Piala Dunia 2026 kini sama seperti jumlah gol yang ditorehkan Messi. Striker asal Prancis ini dalam posisi yang lebih baik dari Messi karena punya 2 asis. Sobat Buana, di Piala Dunia sejak 1994 ini terdapat 2 pemain atau lebih yang mencetak jumlah gol yang sama, maka FIFA menggunakan kriteria tiebreaker. Turutannya adalah jumlah assist dan selanjutnya jumlah menit bermain. Sobat Bana, Mbappe di Piala Dunia 2026 ini sudah mempunyai 2 assist yang dibuat dalam kemenangan melawan Norwegia di fase grup. Sementara Messi sejauh ini belum menciptakan assist. Sobat Bana, Mbappe kini memimpin persaingan untuk sepatu emas dan sama-sama mencetak 6 gol dengan Lionel Messi, yakni 6 gol tetapi unggul 2 asis. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

Buat Bana mulai 1 Juli hari ini ada penyesuaian harga BM gitu ya untuk wilayah Jawa Timur. Nah, Pertamax 92 SPBU ini harga sebelumnya Rp16.250, ini tetap tidak mengalami perubahan ya, jadi tetap Rp16.250. Pertama Green 95 sobat Bana juga tetap ya Rp17.000. Pertamax Turbo ini harga sebelumnya Rp20.750, turun menjadi turun Rp1.450 menjadi Rp19.300. Ini Pertamax Turbo 98. X-Lite sobat Bana turun Rp3.300 dari sebelumnya Rp23.000 menjadi Rp19.700. Pertamina Dek ini turun Rp3.650 dari harga sebelumnya Rp24.800 menjadi Rp21.150. Dan untuk Pertamax di Pertasop sobat Bana ini juga tetap ya tidak mengalami perubahan Rp16.150 per liter gitu. Di sobat Bana beberapa perubahan harga BBM ini non subsidi, kalau subsidinya masih tetap ya tidak mengalami perubahan. Memang ini diusahakan sampai akhir tahun ini tidak mengalami perubahan, mudah-mudahan sih bisa ya. Baik sobat Bana, kita masih punya waktu 18 menit lagi di sesi yang pertama, dan 1 Juli yang kita peringati sebagai Hari Bayangkara hari ini merupakan Hari Bayangkara ke-80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Itu tema yang diusung untuk peringatan Hari Bayangkara 80. Boleh nih kasih ucapan selamat Hari Bayangkara untuk institusi Polri sobat Bana. Apa harapannya gitu, bisa ya masuk nih di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bana gitu. Oke, baik, kita sambung lagi tadi ceritanya tentang perjalanan terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia. Buat Bana, setelah Indonesia merdeka ya, ini setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang ini membubarkan organisasi PETA atau Pembela Tanah Air dan juga Yugun gitu. Tapi kepolisian ini tetap menjalankan tugasnya. Nah, ini juga berlangsung ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945. Buat Bana, Mbak Dali, setelah proklamasi nih, tepatnya di 21 Agustus 1945, inspektur kelas pertama, inspektur kelas 1 ya, polisi Muhammad Yasin memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia ini di Surabaya. Muhammad Yasin yang saat itu menjadi komandan polisi di Surabaya juga melakukan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Buat Bana, sebelumnya di 19 Agustus tahun 1945, Panitia Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ini membentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN gitu. Terus kemudian nih di 29 September ya, Presiden Soekarno ini melantik Raden Said Sukanto Cokro di Atmojo sebagai Kepala Kepolisian Negara. Nah, di awal kemerdekaan nih sobat Bana, kepolisian ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri ya, dengan nama Jawatan Kepolisian Negara. Saat itu kepolisian ini hanya bertanggung jawab dalam urusan administrasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk urusan operasional ini berada di bawah tanggung jawab Jaksa Agung gitu. Nah, sobat Bana, perubahan penting ini akhirnya terjadi setelah pemerintah menerbitkan penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946. Melalui aturan itu, kepolisian ini ditetapkan bertanggung jawab langsung terhadap presiden, bukan lagi ke Menteri Dalam Negeri. Nah, momentum inilah sobat Bana yang kemudian diperingati sebagai Hari Bayangkara gitu ya, setiap 1 Juli gitu. Jadi dengan demikian nih, Hari Bayangkara ini merupakan hari lahir Polri dalam arti pembentukan awal kepolisian. Melainkan tonggak penting nih ya untuk menyatukan dan penegasan
kedudukan kepolisian nasional dalam struktur pemerintah Indonesia gitu, Sobat Bana. Itu dia ya sejarah diperingatinya Hari Bayangkara di setiap tanggal 1 Juli gitu loh. Oke, sekali lagi dilah kasih kesempatan juga nih untuk Sobat Bana memberikan ucapan selamat untuk peringatan Hari Bayangkara ke-80 hari ini, apa harapannya gitu. Dan mungkin bisa juga kenapa nih masyarakat tuh masih ada yang apa ya, boleh dibilang dalam tanda kutip itu sentimen gitu ya terhadap institusi yang satu ini gitu. Kita banyak baca di media-media sosial ya, banyak kritikan yang ditujukan masyarakat untuk Polri ya. Tapi mudah-mudahan sih kritikannya tuh membangun, jadi bisa dibuat untuk jadi momen gitu ya, berbenah lebih baik lagi ke depannya, karena pas banget dengan tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun Polri mengabdi, 80 tahun mengabdi Sobat Bana, Polri untuk masyarakat.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Ya, Sobat Buana, kalau kita lihat logo peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ya, ini kan menampilkan angka 80. Nah, itu bermakna 8 dekade pengabdian Polri gitu. Soal itu juga memadukan warna emas dan perak yang melambangkan kematangan institusi. Kelilingi lingkaran merah putih ini sebagai identitas nasional dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI gitu loh maksudnya ya. Jadi persatuan apa namanya itu dia Sobat Bana yang kita udah tadi udah apa namanya panjang lebar mengingat bagaimana sejarah pembentukan Polri dan sampai saat ini sudah berusia ke 80 tahun Sobat Bana. Silakan nih ya yang mau memberikan ucapan selamat, mau memberikan harapan-harapannya untuk disampaikan pada institusi Polri gitu yang hari ini berulang tahun ke-80. Silakan nih bisa manfaatin di 085634545. Atau bisa dilewat medsosnya Bana. Bisa lewat medsosnya Bana. Apa harapannya juga. Terus mungkin mau kasih masukan, mau kasih ucapan terima kasih, mau kasih kritikan yang membangun, bisa banget nih ya. Dan kita bakal bacain juga Sobat Bana di sesi yang kedua. Makanya nih Sobat Bana, terus gabung di 104,5 FM Bana Radio. Karena kita nanti di sesi yang kedua khusus ya bakal ngobrolin tema yang kita hadirkan pagi hari ini berkaitan dengan peringatan Hari Bhayangkara 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Jokowi JK Jokowi sampai JK ini menghadiri upacara Hari Bayangkara ke-80. Sobat Bana, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Pusat Latihan Satlat Brimob Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Sobat Bana, selain Jokowi, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ini juga menghadiri peringatan Hari Bayangkara. Sobat Bana, Jokowi tambah hadir memakai setelan jas biru dongker yang duduk di samping sampingnya ini terlihat ada istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid. Juga ada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri kegiatan itu, diantaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang PMK Pratikno, kemudian Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sobat Bana, hingga Menteri ESDM Halil Lahadalia. Sobat Bana, selain jajaran menteri, tampak juga hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, hingga Ketua MA Sunarto. Sobat Bana, Polri ini menggelar peringatan Hari Bayangkara 80 di Pusat Latihan atau Satlat Brimob Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Seperti dikutip dari Detik News hari ini, Sobat Bana, Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison ini mengonfirmasi Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara, dan selain itu juga ada Wapres Raka Buming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang juga turut hadir dalam puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diadakan di Saat Latihan Brimob Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio. Selamat pagi lagi nih Dila, siapa yang udah gabung dari tadi ataupun yang baru saja gabung pagi hari ini sambil melakukan aktivitasnya. Yang mudah-mudahan sih aktivitas hari ini berjalan lancar ya, terus penuh semangat juga gitu. Dan jingopi spesial sesi yang kedua, silakan nih Dila, kasih kesempatan yang banyak loh sampai jam 10 pagi yang mau ikutan ngobrol, mau kasih ucapan selamat, mau kasih ucapan terima kasih, mau kasih kritikan atau masukan mungkin ya, harapan-harapannya gitu. Karena hari ini sebuat Bana kita peringati Hari Bayangkara ke-80 tahun nih, dan tahun ini mengambil tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, sobat Bana, menjadi momen untuk bisa ini 1 Juli Hari Bayangkara ini bisa menjadi momen ya untuk bisa mengapresiasi pengabdian para anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat gitu loh. Di usia yang ke-80 tahun ini tentu saja nih ya, masyarakat kan punya banyak harapan. Harapan agar pelayanannya semakin cepat, semakin humanis, semakin dekat juga nih sobat Bana dengan masyarakat. Sama dengan tema yang diusung ya, Polri untuk masyarakat gitu. Dan juga tentu saja penegakan hukum yang adil dan memberikan rasa aman bagi semua masyarakat. Nah, itu jadi harapan-harapan yang mungkin disematkan oleh masyarakat Indonesia. Gimana kalau dengan kamu sendiri nih sobat Bana? Silahkan nih, apa harapanmu untuk Polri gitu ya di hari ulang tahunnya hari ini yang ke-80 tahun. Silahkan nih bisa kirim ucapan harapan-harapannya, rasa terima kasihnya juga mungkin ya, masukan, kritikan atau apa aja lah mau diungkapin. Silahkan, kita tunggu di sini di 085634545445 atau lewat medsosnya Bahana.

Sebenarnya keamanan itu kan bukan hanya tugas aparat saja sih sebenarnya ya, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat gitu loh, termasuk juga keamanan di tempat-tempat wisata yang kadang-kadang orang-orang tuh foto di tempat-tempat yang berbahaya gitu kan. Nah, ketika polisi dan masyarakat itu saling bekerja sama, lingkungan yang aman dan nyaman, pasti ini akan lebih mudah untuk terwujud gitu loh ya. Jadi kalau Sobat Buana diberi kesempatan nih menyampaikan satu harapan kepada Polri di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 hari ini. Apa nih kira-kira yang mau disampaikan Sobat Buana? Boleh banget kirim harapan yang mau disampaikan gitu ke sini, ke Ngopi Spesial ya, Lila tunggu di 085634545. Bisa lewat medsosnya Buana, terus di radio visualnya Buana. Sementara untuk radio visualnya Buana, kalau belum bisa mengakses gitu di Express Radio, ya ikutan dulu aja di streaming kita ya di www.bahanafmngawi.com. Oke, halo, selamat pagi dulu yang sudah beberapa yang udah kasih pesan nih. Pagi Mbak Yuli. Apa nih Mbak Yuli? Harapan saya semoga polisi semakin ramah saat melayani masyarakat. Jangan bikin masyarakat jadi takut kalau lihat polisi gitu. Woi, ini pengalaman ya. Mungkin kalau di jalan, nggak tahu ya. Kalau di jalan gitu, padahal juga kita nggak melanggar. Terus surat-suratnya juga lengkap gitu ya. Kadang-kadang kalau lihat sosok polisi itu udah deg-deg-deg-deg gitu ya, Mbak ya. Sama nih pengalamannya dengan Lila. Oke, itu harapannya Mbak Yuli. Tadi apa nih kok jadi dipotong sama Lila? Bentar, harapannya semoga polisi semakin ramah saat melayani masyarakat. Oh, saat di jalan gak menimbulkan rasa takut. Terus saat melayani masyarakat, saat mengurus SIM atau pengurusan administrasi yang lain, ya mudah-mudahan sih semakin ramah gitu loh. Oke, itu harapannya dari Mbak Yuli ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-80 deh untuk Polri gitu. Pokoknya tetap jaya-jaya dan jaya. Terima kasih. Halo juga, selamat pagi nih Pak Darto. Kalau aku sih harapannya ini sih semoga apa nih? Oh, semoga penertiban balap liarnya semakin rutin deh Pak. Karena supaya warga tuh bisa beristirahat dengan tenang kalau malam hari. Soalnya ma aku tuh di tepi jalan, jadi kalau ada balap liar tuh aduh kerasa bising banget, jadi gak bisa istirahat gitu. Di daerah mana sih Pak? Mungkin bisa bisa dikasih tahu juga loh. Nanti biar kalau memang selama ini belum apa ya, belum intens ada patroli di situ, nanti biar kepolisian juga ini sih memperhatikan juga di daerah situ gitu loh Pak ya. Oke, terima kasih. Kita bacain satu lagi aja ya. Halo Mbak Siska nih. Aku berharap sih untuk edukasi keselamatan berkendara aja lebih sering dilakukan ke sekolah-sekolah, biar anak-anak sejak dini sadar gitu pentingnya tertib lalu lintas. Sebenarnya udah ini juga sih kegiatan seperti ini dilakukan, tapi mungkin lebih banyak sekolah yang terjangkau gitu kali ya. Oke, terima kasih ya Mbak Siska udah kasih harapan juga di sini. Yang lain yang pengen menyampaikan apa sih harapannya di hari ulang tahun ke-80 Bayangkara gitu, silakan bisa ikut di Ngopi Spesial.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: Sobat Bahana, puncak acara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini memang digelar di Satlat ya, Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat gitu. Nah, kenapa dipilih tempat ini Sobat Bahana untuk lokasi puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati hari ini di tanggal 1 Juli? Kalau menurut Kadip Humas Polri, Irjen Joni Edition, pemilihan lokasi ini Sobat Bahana sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80. Ini ya, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat gitu. Dan Satlat Brimob Polri yang ada di Cikeas, Bogor, Jawa Barat ini menjadi representasi bagi masyarakat untuk melihat kalau setiap kepolisian ya, setiap tugas kepolisian gitu pasti ada proses pendidikan latihannya, mulai dari pembentukan nilai-nilai sampai juga dengan karakter gitu. Jadi sebagai simbol peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi pelayanan Polri juga profesional dan modern seperti itu loh Sobat Bahana ya. Nah, semua rangkaian Hari Bayangkara 80 tahun 2026 Sobat Bahana ini juga memiliki makna Polri tetap terus memberikan pelayanan dan pengabdiannya yang terbaik. Dan semangat juga ya dengan temanya gitu, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, mungkin Sobat Bahana bisa yang mau memberikan harapan-harapannya gitu, mau memberikan ucapan selamat, terima kasih, mungkin masukan atau kritikan yang mau bangun juga ya di peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini, silakan deh bisa kasih atau kirim gitu ke 0856345454545 untuk WA. Online langsung juga bisa banget loh, kita tunggu juga di sini ya. Terus kalau ikut tadi medsos juga kita buka, jadi silakan aja pilih yang mana. Kita tunggu di ngopi spesial pagi hari ini Sobat Bahana di Rabu 1 Juli sampai jelang jam 10 pagi nanti, oke? Sekali lagi silakan nih kasih kasih ucapan dan harapan-harapannya untuk peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: Seratus sebat koma lima FM Bana Radio Sobat Bana. Gol Jerman yang dianulir ini sudah sesuai dengan aturan baru. Sobat Bana, FIFA akhirnya menjelaskan alasan dibalik keputusan kontroversial yang membatalkan gol Jerman dalam kekalahan dari Paraguay pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sobat Bana, gol sundulan bek Jonathan Tah pada babak tambahan waktu dianulir setelah tinjauan video asisten referee atau VAR yang menyatakan terjadi pelanggaran terhadap kiper Paraguay Orlando Gil. Sobat Bana, dalam tayangan ulang terlihat bek Jerman Waldemar Anton ini mendorong Gil hingga terjatuh. Meski kontak yang terjadi ini relatif minim, namun wasit tetap menganggap aksi itu sebagai pelanggaran sehingga gol tahan ini tidak disahkan. Jerman akhirnya tersingkir setelah kalah melalui adu penalti. Dan ironisnya, juga gagal mengeksekusi penalti penentu setelah tendangannya melambung di atas mister gawang. Buat Bana, kepala wasit FIFA Pierluigi Collina ini mengatakan para wasit sudah mendapatkan instruksi untuk lebih tegas menghukum pemain yang sengaja menghalangi pergerakan lawan tanpa berusaha memainkan bola, terutama jika tindakan itu menjadi pengganggu penjaga gawang. Buat Bana, meskipun mempertahankan posisi bukan merupakan pelanggaran, ketika seorang pemain menyerang tidak memiliki niat memainkan bola dan dengan sengaja bergerak meskipun hanya sedikit dengan tujuan jelas yakni menghalangi pergerakan lawan sehingga tidak bisa bertahan, maka wasit dan VAR harus menganalisis insiden itu dengan cermat dan mengambil tindakan. Sobat Bana, FIFA kini menetapkan batas waktu untuk melakukan tendangan gawang, lemparan ke dalam, dan juga pergantian pemain. Selain itu, pemain yang mendapatkan perawatan akibat cedera diwajibkan berada di luar lapangan selama 1 menit sebelum akhirnya diperbolehkan untuk kembali masuk ke lapangan. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, tadi kan ada yang menyampaikan harapannya agar polisi semakin ramah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga ketika mengurus SIM ya. Nah, ini ngomongin soal SIM nih. Hari ini Sobat Bana bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80 untuk pembuatan registrasi kartu ini Sobat Bana, kalau ini kalau Anda Sobat Bana pingin membuat kartu surat izin mengemudi yang baru gitu ya, atau mungkin memperpanjang surat izin mengemudi, nah silahkan deh, kan sudah ada pelayanan pendaftaran online juga gitu ya, jadi bisa dimanfaatkan kalau memang tidak mau mendadak mengantrinya, jadi bisa ambil nomor antrian dulu gitu. Oke, ini mungkin salah satu terobosan juga yang dihadirkan Polri ya, untuk bisa lebih fleksibel lagi melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan SIM gitu. Oke, tadi siapa ya yang menyampaikan harapannya soal ini gitu. Nih kita coba cek dulu apakah sudah ada yang masuk lagi. Oh, sudah ada nih. Halo Mas Yogi. Mas Yogi, apa harapannya di Hari Bayangkara ke-80 tahun ini? Semoga polisi semakin cepat merespon laporan masyarakat dan tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas gitu. Nah, ini banyak juga dikeluhkan oleh para netizen gitu ya. Banyak juga yang dikomentari para netizen gitu. Kalau terjadi apa-apa sama seorang gitu, masyarakat gitu, biasanya kalau masyarakat biasa yang melapor tuh tindakannya tuh lama gitu ya, responnya lama gitu. Nah, ini yang menjadi harapannya juga sih untuk lebih cepat lagi merespon. Katanya kalau belum

dengan sahabat bertugas, semakin dekat dengan masyarakat. Amin. Dan jadi sahabat masyarakat gitu. Oke, makasih ya Ibu Nanik untuk harapannya pagi hari ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, sobat Bana yang pengen ganti kartu SIM card gitu ya, atau HP-nya baru beli nomor gitu. Nah, sekarang mulai hari ini registrasi kartu SIM baru ini wajib pindai wajah nih, sobat Bana ya. Registrasi kartu SIM atau SIM card baru ini wajib menggunakan data biometrik ya, mulai 1 Juli 2026 untuk peningkatan keamanan. Nah, pemerintah memastikan kalau data pribadi masyarakat terlindungi dengan sistem pengamanan ini gitu loh. Konsekuensi tanpa menggunakan biometrik. Nah, ini yang mesti diingat ya, kenapa sekarang sistemnya tuh harus dengan biometrik gitu. Karena ini konsekuensi tanpa menggunakan biometrik ini nanti kartunya tidak bisa diregistrasi ataupun juga digunakan. Jadi untuk pengguna kartu SIM lama dia wajib gitu registrasi dengan biometrik, tapi untuk yang baru gitu ya, kebijakan ini ditinjau untuk yang baru, nah ini wajib, dan kebijakan ini ditinjau setelah minimal 6 bulan pelaksanaan untuk kartu SIM baru gitu. Caranya gimana nih sobat Bana? Nah, datang ke gerai atau akses situs resmi ataupun aplikasi operator seluler. Kemudian sobat Bana masukkan nomor induk kependudukan atau NIK dan validasi data pindai wajah untuk mencocokkan identitas. Kalau data valid, nah kartu SIM-nya sudah bisa langsung digunakan ya. Caranya atau alurnya gitu. Yang pasti sobat Bana, keuntungannya banyak banget bagi para pengguna karena bisa mencegah pencurian identitas karena sulit untuk dipalsukan. Terus melindungi diri dari kejahatan yang merugikan ya, seperti penipuan. Terus proses verifikasi penggunaan kartu SIM-nya ini juga lebih cepat gitu. Jaminan keamanan data pribadi ini sistem menggunakan enskripsi data yang mampu memenuhi standar internasional ISO 27001 sobat Bana. Proses verifikasinya ini mampu mendeteksi manipulasi identitas ya. Kemudian datanya hanya disimpan oleh sistem kependudukan dan pencatatan sipil, bukan operator seluler. Sobat Bana, registrasi biometrik ini memang merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ruang digital yang lebih aman dan terpercaya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.
5: Buat banget, terima kasih nih buat kamu yang udah ikut berbagi harapan di hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 hari ini gitu ya. Ya apapun profesinya, kita semua pasti menginginkan lingkungan yang aman, tertib, nyaman gitu kan, untuk bisa kita belajar, bekerja, maupun juga berkumpul bersama keluarga gitu ya. Hari Bhayangkara ini bukan hanya menjadi peringatan bagi institusi kepolisian saja ya, tapi juga menjadi pengingat kalau keamanan tercipta ketika masyarakat dan aparat ini saling mendukung satu sama lain gitu loh. Semoga Polri semakin profesional, modern, dipercaya masyarakat, dan terus bisa memberikan layanan terbaik bagi bangsa dan negara ya. Selamat Hari Bhayangkara ke-80 dan semoga semakin bersinergi dengan masyarakat kita. Baik, Lila pamit dulu nih dari Ngopi Spesial pagi hari ini dari si Rabu 1 Juli. Terima kasih yang sudah gabung, yang belum sempat nanti bisa ikut di Ngopi Hana, Ngopi Senja, ataupun juga Ngopi Santai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

untuk informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
7: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
6: Radio Bahana FM Ngawi
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: It's a bright new day, and we're here to get it started in the
1: right way. Let's get that energy up and make today the best day ever. Coming up on Radio Nexus, we've got Heart Over Mind by Alan Walker and Daya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai hai hai, Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini, Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek. Prek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Yeah. Okay.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya di media sosial saja.

0: Sintar Sinta.
1: Mas Silva.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah,
3: iya
4: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya,
2: iya?
3: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah,
4: udah
2: keren.
4: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Selamat siang Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sedikit beda dengan hari-hari biasanya, karena apa? Di sini kita kedatangan segerombolan segerombolan cewek-cewek kita. Dian di sini keroyok nih. Ya. Tapi enggak apa nih. Tapi masih berani aja deh pokoknya. Kita spill dulu yang bagian depan ini ya. Narasumbernya Radio Bana. Kita lihat dulu bentar. Ini kayaknya temanya agak susah nih. Sebentar, sabar ya. Ternyata di talkshow-nya kita agak gelap. Sebentar, sabar. Kita lagu aja dulu. Ternyata di sini videonya lagi mati. Oke deh.

0: Terima kasih Sobat Buana, mohon maaf tadi ada sedikit miss ya, atau gangguan elektronik. Tapi gak apa-apa sih, masih udah nyambung lagi sama Dian di sini di 104,5 FM Buana Radio. Radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sedikit beda, karena tadi ada sedikit trouble juga, sekarang insya Allah enggak nih. Ada siapa dengan teman-teman Dian di sini di studio? Kita tampilin dulu aja mereka, wajahnya mereka seperti apa gitu ya. Oke deh, ini dia. Selamat siang adik-adik, jangan adik-adik lah, kakak-kakak deh, kakak-kakak. Selamat siang juga. Oke deh. Dengan siapa sih di mana nih? Dengan siapa dari mana?
1: Nama saya Eva dari
0: Surabaya. Universitas Negeri Surabaya, UNESA Surabaya.
1: Iya
0: deh. Yang satunya?
2: Dan saya Nabila, juga dari UNESA.
0: Oh, Nabila dari UNESA. Oke. Nabila dan Siska.
2: Iya,
0: tadi bilangnya Siska.
2: Namanya dua.
0: Iya, dari Siska. Untuk sekarang hari ini adalah Siska, besok Ova gitu ya. Siska dan Nabila di UNESA ini hari musim ini memang KL gitu. Bentar teman Nabila, gak kelihatan bapak ya? Deh, kasih sedikit deh. Bentar ya. Oke deh. Gimana Nabila?
2: Untuk bulan Juli sampai Agustus memang kita disarankan untuk magang dikarenakan mulai bulan September kita udah harus ada mata kuliah lagi yaitu dengan offline. Makanya kita magangnya mulai dari Juli sampai Agustus.
0: Juli sampai Agustus.
2: Iya.
0: Kenapa memilih Radio Buana?
2: Karena saya tertarik dengan dunia radio dan juga ingin mempelajarinya.
0: Ya itu. Kalau Nabila sendiri rumahnya mana, Mila?
2: Saya dari Jalan Ronggo.
0: Jalan Ronggo, Nabila kota ternyata ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Sampingnya Nabila ada Siska. Oke Siska, kenapa memilih Radio Buana dan kenapa di UNESA juga mengambil sastra Inggris nih?
1: Aduh, kenapa ya?
0: Mikir dulu dong. Ding, buffering nih, buffering ya.
1: Dari apa ya, Pak? Kenapa kok sastra Inggris di UNESA gitu? Kenapa sastra Inggris? Karena jujur dari kecil, dari SD tuh agak tertarik sama bahasa Inggris. Suka kayak apa ya? Suka belajar bahasa asing.
0: Gitu.
1: Iya. Terus waktu awal masuk, waktu apa namanya? Pendaftaran. Itu nilaiku yang bagus di rapot itu bahasa Inggris.
0: Jadi nilainya jelek.
1: Apa?
0: Yang lainnya jelek.
1: Bukan jelek.
0: Oh, bukan jelek. Kayak nilainya gitu.
1: Yang agak unggul tuh bahasa Inggris. Jadi aku berniat kayak harus keterima nih. Ya udah pakai bahasa Inggris aja, ke bahasa Inggris gitu, sastra Inggris. Terus kenapa kok aku milih magang di
0: Radio Buana?
1: Karena aku apa ya? Tertarik sama radio, broadcasting, kayak kepo. Nanti gimana ya di sana ngapain aja? Terus kayak nyari pengalaman aja, gitu sih Pak.
0: Oke. Okay. Dan Nabila ada Siska. Nanti ada dua orang lainnya kita selain ya. Oke deh.
2: Yeah.
0: Setelah kalau Nabila tadi rumahnya Geneng ya?
2: Ronggo.
0: Salah.
2: Balik
0: lagi. Ah, ya udah, masih satu hari. Sebentar Mbak Yuni. Administrasi kepo juga nih kayaknya. Rencananya udah berapa bulan di sini nanti magang?
1: Insyaallah 2 bulan.
0: Insyaallah 2 bulan.
1: Sampai Agustus akhir.
0: Agustus akhir. Oke deh, mungkin sahabat sama datang di Radio Buana, selamat mengambil dan mengemban amanah dari pihak UNESA sendiri. Ya. Dan di Buana juga nanti bisa belajar.
2: Yeah.
0: Oke deh. Pesan pertama setelah datang ke radio, Nabila?
2: Asik.
0: Asik, oke. Terus?
2: Terus kayak cheerful gitu loh Pak, menyenangkan gitu.
0: Bagus. Selamat ya. Kalau Siska?
1: Pertama banget kesini tuh, seru bapak sama ibunya. Kan pikirku bakal tegang akurat gitu kan pak. Ternyata kayak bapak tuh kayak bawa suasana kayak cair. Kayak gak usah tegang, gak usah tegang. Kita ke bawa suasana gak usah sungkan gitu. Gak usah tegang banget gitu. Terus lebih itu sih seru, kayak belajar audio lah, belajar video gini-gini, seru.
0: Selamat datang juga ya, nanti selamat belajar di sini. Ini sedikit on air ya, jadi biar Sobat Bana dan Sobat Bana yang lainnya yang mungkin melihat sekarang bisa mengetahui bahwa sekarang Radio Robana ada adik-adik dari Unisa. Terima kasih Nabila, terima kasih Siska.
1: Terima kasih juga Bapak.
0: Okay. Kita kembali ke lagu lagi ya. Mungkin dari sini kita bisa Amerika Lista dari puisi Fit dari Osepian Series.

0: Oke Sobat Bana, selamat siang Sobat Bana. Di sini masih ada Dian di 104,5 FM Bana Radio, Radio Farmasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, sedikit sepil tentang berita saat sekarang ya. Taufik Hidayat yang menganiaya pacarnya sampai bertahun-tahun gitu ya. Luar biasa, dan ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rahmawan, mengatakan bahwa Taufik ditangkap di rumah kerabatnya di wilayah Bandung dan bukan menyerahkan diri. Dan ini sekaligus membantah bahwa informasi yang sebelumnya bahwa si Taufik ini menyerahkan diri. Ternyata enggak ya, ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ini menjadi residen buruk ya terhadap hati-hati terhadap laki-laki ya, khususnya yang psikopat maksudnya ya. Oke deh, itu informasi yang dapat Dian sampaikan sebelum kita bahas-bahas tentang seseorang yang ada di depan saya tadi. Sudah ada Siska dan Nabila. Sekarang ada siapa nih di depan saya? Siapa dia? Oke, kita cek dulu. Oke, selamat siang kakak-kakak yang manis-manis gitu ya. Mungkin saat ini ya, nggak tahu ya, sore nggak tahu. Oke deh, siapa dulu? Oh, sebentar, ada yang pengen tahu nih. Oke deh. Ini ada Siska, ini ada Nabila, di situ ada Okta, di situ ada Jana, ahlinya surga katanya. Kalau di sini neraka banget ini. Oke deh, ntar volume kita naikin dulu. Gini. Buat Okta dan Siska.
1: Jana.
0: Ya salah. Sorry, baru sehari, jadi salah ya. Oke deh, pengalaman pertama setelah tahu Radio Bana seperti ini ya, gimana rasanya? Pengalaman
1: first impression.
0: Yeah. Berhubung saya sudah tua ya kan. Oh Meji, biasa aja Bapak. Ya mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Inggris ya. Oke, gimana si Jana kok sih ya? Gak enak. Gimana perasaan kali kak dirimu?
1: Seneng banget, kayak ya emang ini yang saya cari gitu Pak.
0: Lebih banget kata-katanya.
1: Seneng banget kak. Berharap kalau di sini nanti bisa belajar lebih tentang apa itu siaran gitu, on air di depan banyak orang, suaranya didengar banyak orang di luar sana. Belajar pede, belajar ngomong.
0: Oke deh. Oke, spill dari Jana yang ahlinya surga tadi seperti itu. Mungkin dari Okta sendiri bagaimana?
2: Ya, kalau dari aku tuh kayak ngerasa takjub karena ini pertama kalinya aku masuk ke ruang studio. Jadi kayak, ini kayak gini ternyata. Apalagi tadi dilihat juga dari monitornya, oh ini caranya gini, caranya gitu. Amazing gitu.
0: Oke deh. Deh, buat Jana sama Okta, dari perjalanan rumah ke sini pasti ada informasi ya. Contoh nih. Mikir dulu deh. Okta wajahnya udah agak mikir nih. Buat Jana, dari yang tadi kan kos-kosan di Mospati ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan dan ke sini, apa sih saya dapat informasi yang kamu dapat dari perjalanan dari rumah? Kalau dari kos ke radio?
1: Apa ya? Ya ternyata kok sebenarnya saya tuh jarang untuk lewat jalanan yang tadi pagi Pak. Jadi kayak melihat ternyata tuh udah banyak pabrik-pabrik yang dibangun di sana, terutama di Geneng gitu.
0: Benar. Dan itu kan sebenarnya informasi yang dibutuhkan oleh publik kan, karena nggak semua orang bisa lewat di jalur itu yang sebelumnya tidak dilalui oleh Jana. Ternyata di Ngawi itu ada pabrik kayak gitu, dan itu bisa diinformasikan ke orang lain. Dan itu bentuk informasi, sedikit informasi yang bisa disampaikan gitu. Oh, mungkin seperti itu dulu ya.
1: Iya.
2: Kalau aku kan dari tadi tuh dari Kendal, jadi nggak lewat ke Jogolojo, lewatnya tuh ke Lodok itu. Jadi di Randu Songo itu ada lagi perbaikan jalan. Itu jalannya masih, ada yang udah nggak masih bagus. Terus tengah-tengahnya tuh kayak ada itu bolong-bolong gitu. Terus setelahnya bagus lagi. Ini enak sih, tapi ya agak.
0: Ternyata informasi yang didapat dari semua cerita itu
2: ternyata jalannya belum begitu bagus.
0: Yes.
1: Iya. Gitu.
0: Di wilayah Ngawi, Pak Bupati, mohon maaf kalau dengerin ya Pak.
1: Maaf.
0: Yang ngomong bukan saya, Bapak.
1: Maaf ya Pak.
0: Oke deh, gak apa-apa. Ini contoh aja. Jadi ternyata masih ada jalan yang harus diperbaiki di wilayah Ngawi. Yeah. Walaupun semua sudah diperbaiki oleh Pak Bupati Sony. Kasih jempol aja mas. Mas Anta juga. Nah sudah gitu aja deh. Tapi ada sedikit spill ya di ada mahasiswa tadi pak. Bukan saya yang ngomong pak.
2: Tapi selain bagus kok.
0: Oke deh, terima kasih buat Okta dan Jana. Mungkin ini pengalaman pertama ya. Mungkin bisa berlanjut nanti besok sampai akhir Agustus mendatang. Semoga betah di Radio Bana.
2: Amin.
0: Terima kasih. Oke deh, dari Dian cukup sekian. Karena ini sudah jam 11, sudah waktunya ganti waktu. Dari Trunejo 119 Ngawi, Dian pamit undur.
3: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
5: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace sebenarnya tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun di sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya, selain biaya admin dan komisi makin tinggi, tergantung pada algoritma. Ini kan permainan di situ kan, produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Sudah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
4: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Mulpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
5: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari. Terus promosi bersama, yaitu kooperasi digital, bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, jangka pendeknya saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM mikro misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sekarang Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
4: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramsnet edisi 1 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ranggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 20 perusahaan buka 2.159 lowongan kerja di Job Fair Magetan 2026. Lulusan SMP hingga sarjana berpeluang diterima. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
3: Baik, terima kasih. Sebanyak 20 perusahaan Jawa Timur dan Jawa Tengah membuka 2.159 lowongan kerja dalam Job Fair Magetan 2026 yang digelar di Gedung Korpri Kabupaten Magetan. Kegiatan yang hanya berlangsung selama satu hari itu menghadirkan 73 posisi pekerjaan untuk berbagai jenjang pendidikan mulai lulusan SMP hingga sarjana. Penorganiser Warna Mitra Sukses Warno mengatakan perusahaan peserta berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka bergerak di bidang sektor usaha sehingga memberikan pilihan pekerjaan yang cukup luas bagi para pencari kerja.
4: Pendidikan minimal SMP bisa, itu maksudnya nanti ke operator packing itu di pabrik. Jadi masih ada yang bisa menerima lulusan SMP. Kalau untuk yang level-level staff admin itu lebih ke D3 ke S1.
3: Menurutnya, panitia telah membuka pendaftaran secara daring sebelum pelaksanaan kegiatan untuk menghindari antrean panjang saat hari pelaksanaan. Dengan sistem tersebut, pencari kerja yang telah mendaftarkan secara online dapat langsung memasuki lokasi tanpa harus melakukan registrasi ulang.
4: Ya, jadi kita untuk mengantisipasi crowded di acara di hari H, kita juga sudah membuka link pendaftaran online untuk pencari kerja. Jadi nanti ketika mereka datang ke gedung, mereka sudah, mas aku sudah daftar. Jadi kan mereka sudah bisa masuk ke lokasi tanpa perlu antri mendaftar di acara ini.
3: Warna menjelaskan konsep Job Fair kali ini tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelamar untuk berdiskusi langsung dengan tim Human Resource Development atau HRD. Bahkan beberapa perusahaan langsung menggelar proses seleksi awal di lokasi. Ia menambahkan tersedia 73 posisi pekerjaan dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai 2.159 orang. Lowongan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Warna berharap kegiatan tersebut mampu mempertemukan perusahaan dengan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Magetan dan wilayah sekitarnya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Lamongan, sobat. Menurut Bupati Lamongan, 65% jalan di Lamongan kini dalam kondisi baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Nanda.
5: Baik, terima kasih, sobat. Bupati Lamongan, Yuhranur Effendi, mengungkapkan bahwa 65% ruas jalan di Kabupaten Lamongan kini dalam kondisi mantap. Hal ini disampaikan saat peresmian ruas jalan poros Maindu Blawirejo, Kecamatan Kedungpring. Capaian tersebut merupakan hasil dari program prioritas Jamula Jalan Mulus Lamongan yang bertujuan meningkatkan konektivitas serta mendorong ekonomi daerah. Tahun ini, Pemkab Lamongan menargetkan perbaikan 48 ruas jalan strategis dengan total panjang 35,1 km. Keberhasilan pembangunan di Desa Maindu sendiri tak lepas dari semangat gotong royong, di mana proyek rekonstruksi jalan sepanjang 1,6 km tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkab Lamongan dengan swadaya masyarakat serta kontribusi dari para diaspora setempat. Kedepan, pembangunan akan terus berlanjut melalui program Jamula Mantap yang menyasar jalan poros antar wilayah seperti ruas Pucuk Laren dan Mantup Sambeng. Selain perbaikan fisik, Pemkab Lamongan juga akan segera merealisasikan program Lamongan Menyala dengan memasang 10.000 titik lampu penerangan jalan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha atau KPBU guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga beraktivitas di malam hari. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
2: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. Masuk jalan utama utama tanpa memperhatikan arus. Pengendara motor meninggal dunia terseret truk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur utama Jalan Raya Ngawi Mantingan, tepatnya di wilayah Desa Jenggrik, Kecamatan Kedungkalar, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk tronton saat hendak memasuki jalan utama dari sebuah gang. Korban diketahui bernama Pariem, 56 tahun, warga Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar. Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, korban sempat terseret beberapa meter di bawah badan truk sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di tempat. Rekaman video warga yang beredar menunjukkan korban berada di bawah kolong kendaraan saat setelah insiden terjadi. Sementara warga sekitar berupaya memberikan pertolongan dan mengatur arus lalu lintas. Pengemudi truk, Hasan, 46 tahun, warga Cikarang, menjelaskan bahwa dirinya tengah mengangkut muatan penyedap rasa dari Probolinggo menuju Solo. Saat melintas dari arah timur menuju barat, sepeda motor korban disebut tiba-tiba muncul dari gang dan langsung memasuki jalur utama.
7: Tadi itu dari keluar dari gang itu langsung nggak berhenti, nggak nengok ke kiri dulu, Pak. Langsung bablas saja. Saya klaksonin 3 kali ngelakson, saya dia nggak nengok sama sekali ke kiri. Dia udah posisi udah ngerem.
8: Dia mau nyebrang atau gimana?
7: Dia kayak bukan menyebrang dia, Pak. Dia jadi mau
8: berarti dari
7: ke
8: gang,
7: barat, dari keluar dari gang dia mau ke barat.
8: Oh. Tanpa nengok yang
7: tanpa
8: dari
7: nengok
8: arah
7: ke kiri. Ya. Oh. Kalau yang lain-lainnya pada berhenti gitu. Dia itu yang keluar belakangan langsung begitu keluar itu langsung begini, langsung di kanan.
6: Benturan keras membuat korban terjatuh dan terseret beberapa meter dari titik tabrakan. Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah DRSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani proses visum. Hingga kini, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut sekaligus mengungkap kronologi secara menyeluruh. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser yuk ke Lamongan. Penyekapan sadis di Ngerayung, ditodong pisau dan dilakban. Ibu muda di Pelumpang kehilangan uang jutaan rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
9: Baik, terima kasih. Aksi perampokan disertai penyekapan sadis menimpa seorang ibu muda bernama Siti Khoirunisa yang berusia 24 tahun di dalam rumahnya sendiri di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Peristiwa mencekam tersebut terjadi sesaat setelah suami korban berpamitan untuk berangkat bekerja, di mana seorang pelaku yang belum diketahui identitasnya tiba-tiba datang mengetuk pintu. Tanpa menaruh curiga, korban langsung membuka pintu rumah, namun pelaku seketika menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan menyekapnya dengan cara mengikat kedua tangan menggunakan lakban hingga ibu muda yang sedang bersama anaknya tersebut tak berdaya. Dalam kondisi terancam, pelaku dengan leluasa menguras harta benda korban berupa uang tunai sebesar Rp4.600.000 serta satu unit telepon genggam merek Vivo yang membuat korban mengalami total kerugian material mencapai Rp6.000.000. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Tuban langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah rekaman CCTV dan memeriksa saksi-saksi guna memburu pelaku. Kasimas Polres Tuban Ibda Siswanto membenarkan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.
10: Korban tersebut ditangkap dan diikat dengan lakban dan selanjutnya dimintai uang. Dan dari hasil tersebut, pelaku berhasil membawa HP Vivo dan uang tunai sebesar Rp4.600.000. Dari kejadian tersebut, di total korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.
9: Sementara korban hingga saat ini dilaporkan masih mengalami trauma psikis mendalam dan memilih menutup rapat rumahnya dari akses luar karena diliputi rasa takut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Edisi hari Kamis ya, 1 Juli 2026. Di awal bulan, mudah-mudahan di awal yang sangat menyenangkan ya, bulan Juli. Tepatnya di 1 Juli. Mudah-mudahan juga mungkin yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, barengan teman-teman ya, lagi menikmati makan siang gitu. Selamat siang semuanya ya, jangan lupa juga yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan kamu di live streaming ya di www.bahanfmngawi.com. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi di perjalanan ya. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat mana semuanya. Di tanggal 1 Juli, di edisi hari Rabu, bukan Kamis, ini hari Rabu. Ini temanya spot foto viral, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung? Spot foto viral, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung ya? Nanti tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Dan kali ini ada informasi dari UMKM Jawa Timur ya. Ini yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 45 45.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim, bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas, ataupun di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan

dengan lancar. Terus semangat, stamina masih tetap prima ya pastinya di siang hari ini. Yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya, selamat siang semuanya. Dan ada informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Jangan lupa juga ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, masih yang semuanya mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Jangan lupa juga yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga atau mungkin dengan orang-orang tercinta ya, selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini di edisi hari Rabu ya, buat mana semuanya. Temanya kali ini ya, spot foto viral, siapa yang bertanggung spot foto viral, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya, ataupun di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas, ada yang lagi lembur ya, ataupun yang lagi cari makan siang, biasanya jam segini nih bingung makan siangnya pakai apa gitu. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bana Radio, radio visual, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya, radio visual pertama di Kota Ngawi. Baik sobat Bana semuanya, yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini, spot foto viral, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Rana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya. Banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Ada juga yang ini lagi berbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan tentu saja yang lagi sibuk dengan segala aktivitas, soalnya dengan pengaruh cuaca yang tidak menentu, dingin banget kalau malam ya, apalagi pagi. Pokoknya jaga stamina, jaga kesehatan ya, dengan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, banyak minum air putih pastinya ya. Ini sobat panas semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana kali ini ya, sobat panas semuanya yang lagi nikmati makan siang ya, ataupun yang di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xspace Radio, di live streaming di www.bahanafmi.com. Selamat siang semuanya. Baik sobat panas semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana kali ini ya, ada informasi dari sepak bola Piala Dunia kali ini ya sobat Bana. Timnas sepak bola Meksiko memastikan tempat pada babak 16 besar di Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Ekuador dengan skor 2-0 pada pertandingan babak 32 besar ya. Dan berdasarkan statistik FIFA, Meksiko yang bermain sebagai tuan rumah tampil lebih dominan sejak peluit awal dibunyikan dan langsung mengambil inisiatif menyerang untuk menekan pertahanan Ekuador. Oke, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Pengen tahu ya alamatnya di mana sih di Bank UMKM Jawa Timur itu? Kalau kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kajukorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sutono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang ngopi Bahana. Dan nanti Lupita balik lagi di ajang Lensa Piala Dunia ya, mulai jam 1 siang.

0: cocok bapaknya.
1: Oh, dokter ya? Tapi bener-bener sakarepnya anaknya ya?
0: Iya, soalnya dewasa ini jendela semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raberi.
0: Tadaa!
3: Wah! Lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, iya jangan gunung negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jero ayo, Yang. Mereka yang coba banter tenan anginnya.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana, apa kabar di siang hari ini? Kembali lagi Lupita Bana menemani di ajang Indonesia Piala Dunia ya. Dan ruang terbaik untuk mengupas cerita, strategi hingga bintang-bintang lapangan hijau yang sedang memburu mimpi menjadi juara Piala Dunia ya. Nah, memasuki babak 32 besar, persaingan semakin panas dan setiap pertandingan kini tak lagi memberi ruang untuk kesalahan ya. Malam ini sorotan tertuju pada duel menarik antara tim bertopi bintang melawan kuda hitam yang siap membuat kejutan. Yang pertama ada England yang akan menghadapi DR Kongo. Inggris datang dengan skuad merah dan lini serang berbahaya, dipimpin kapten sekaligus mesin gol Harry Kane, dukung kreativitas Jude Bellingham dan kecepatan Bukayo Saka. Namun DR Kongo bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata karena mereka memiliki striker tajam Jun Wisa yang menjadi ancaman serius bagi pertahanan Inggris. Nah, ini yang jagoin Inggris wajib waspada. Harus ketar-ketir ya. Nah, laga berikutnya mempertemukan Belgia melawan Senegal ya. Belgia masih mengandalkan generasi emas mereka dengan kepemimpinan Kevin De Bruyne dan ketajaman Romelu Lukaku. Di sisi lain, Senegal hadir dengan kekuatan fisik dan disiplin permainan khas Afrika serta ancaman dari pemain cepat mereka di sektor sayap. Nah, ini tak kalah menarik, tuan rumah United States akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Amerika berharap dukungan publik sendiri menjadi senjata tambahan, sementara Bosnia datang dengan semangat untuk menciptakan kejutan di fase gugur. Nah, kira-kira menang mana ini, Amerika Serikat atau Bosnia? Nonton ya. Nah, siapa yang gak kalah, yang tidak kalah menarik lainnya ya? Siapa yang akan melangkah ke babak berikutnya? Apakah para unggulan tetap berjaya atau justru kejutan besar kembali lahir di Piala Dunia 2026 ya? Nah, begitu gambaran panasnya persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ini bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi juga mental juara, strategi pelatih, dan kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang datang gitu. Jangan lupa juga ada jadwal ya, ini nanti jam 23 ada Inggris melawan RD Kongo ya, yang pasti rame, harus wajib nonton. Terus jam 3 pagi ada Belgia melawan Senegal ya. Jam 7 Amerika Serikat melawan Bosnia. Tadi informasi dari jadwal pertandingan pada Rabu 1 Juli 2026 ya. Dan juga masih tetap full semangat ya di siang hari ini. Nah, Sobat Bana semuanya, kita lihat nanti ya apakah England melanjutkan perjalanan mereka menuju trofi impian. Bisakah Dr. atau DR Kongo hadirkan kejutan terbesar turnamen? Mampukah Belgia membuktikan kualitas generasi emasnya, atau justru Senegal yang melangkah lebih jauh? Dan bagaimana nasib tuan rumah United States ya saat menghadapi perlawanan segi dari Bosnia and Herzegovina? Yang pasti di Piala Dunia tidak ada pertandingan mudah, karena sejarah besar sering lahir dari kejutan yang tidak terduga. Bahkan terkadang itu tim-tim yang tidak diunggulkan itu muncul ya, muncul muncul menjadi viral gitu ya, bisa mengalahkan tim-tim yang tangguh ya. Nah, Sobat Bana semuanya, saya Lupita Bahana dari Lensa Piala Dunia. Terus dukung tim favorit Anda dan nantikan ulasan serta cerita menarik lainnya hanya di Radio Bana FM Ngawi ya. Radionya orang Ngawi. Sampai jumpa dan salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

0: penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Nah, 104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi ya. Sekarang di ajang Ngopi Bahana, tadi ada lensa Piala Dunia, soalnya sekarang di ajang Ngopi Bahana. Dan topik kita hari ini ya, jangan lupa juga Sobat Bahana semuanya, spot foto villa, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Masih barang Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

Okay.

你啊。

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare. Radio Bahana FM Ngawi.
6: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
5: Radio Bahana FM Ngawi.
7: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
8: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
7: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
8: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
7: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
10: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
11: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
12: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
13: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
14: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya, di siang hari ini ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, foto-foto viral, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung ya. Ditunggu opininya nanti bisa ya di 085-6345-4545 ya. Sudah gabung tadi ya, terima kasih dari Mas Arief. Terima kasih Mas Arief sudah gabung. Foto-foto boleh viral, tapi yang lebih penting adalah semua pengunjung bisa pulang dengan selamat. Terima kasih. Terus dari Vina yang ada di Mantingan, tempat wisata yang aman justru membuat pengunjung merasa nyaman dan ingin datang kembali. Terima kasih banget ya. Terus dari Mas Bayu juga, terima kasih Mas Bayu sudah gabung. Keselamatan seharusnya menjadi bagian dari pengalaman wisata, bukan dianggap penghalang untuk bersenang-senang. Dari Mas Eka, terima kasih. Saya setuju jika ada sanksi bagi pengunjung yang melanggar aturan keselamatan di lokasi wisata. Jadi, terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Buat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana di si hari Rabu 1 Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Kayaknya cantiknya pakai filter deh.
5: Kalian mau tahu rahasia kecantikanku? Ini dia.

Merah putih bukan hanya tentang simbol. Merah putih bukan hanya tentang narasi. Tetapi merah putih merupakan keseriusan dan optimisme yang menjelma menjadi sepucuk doa yang suci. Serta pekikan semangat untuk tanah air Indonesia.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata. Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
7: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring-Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
9: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace ya, tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya. Dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah, bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Sudah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
8: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Mulpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
9: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari. Terus promosi bersama, yaitu kooperasi digital, bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, jangka pendeknya saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM mikro misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sekarang Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
8: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
7: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Harus tante mengerti, Mas. Tolong mama. Awak dewa tenang. Tidak enak sih berubah kepala dulu. Mending barang.
1: Terserah.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi. One, two, three.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026

0: cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, durian, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 1 Juli 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Meringankan beban sektor industri tembakau, Pemkab Lamongan salurkan BLT DBHCHT senilai 6,2 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalokasikan anggaran sebesar 6,2 miliar rupiah untuk program bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT tahun ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Galih Yanuar Medi Pratama, menjelaskan pada Senin 29 Juni 2026 bahwa alokasi finansial tersebut mengalami penurunan sekitar 50% jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun lalu yang menyentuh angka 12,12 miliar rupiah. Meskipun terjadi penyesuaian nilai yang cukup signifikan, kebijakan jaminan sosial ini tetap digulirkan oleh pemerintah daerah sebagai langkah strategis guna membantu meringankan beban ekonomi harian serta menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Penyaluran bantuan dana stimulan ini diprioritaskan secara khusus bagi buruh pabrik rokok serta buruh tani tembakau, di mana masing-masing individu direncanakan menerima insentif sebesar 1 juta rupiah. Saat ini, jajaran Dinas Sosial tengah melakukan tahapan persiapan intensif berupa verifikasi faktual terhadap data 6.016 calon kelompok penerima manfaat yang tersebar di 4 pabrik rokok basis utama wilayah Lamongan agar pelaksanaannya tepat sasaran. Proses penyairan dan pendistribusian dana bantuan tunai tersebut diproyeksikan mulai berjalan secara bertahap kepada para pekerja yang memenuhi syarat pada triwulan ketiga tahun 2026 setelah seluruh rangkaian validasi dan administrasi rampung diselesaikan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kontes Bonsai Nasional di Lamongan pamerkan 682 koleksi. Ada yang ditawar hingga 1 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Ratusan karya bonsai dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan kontes dan pameran bonsai nasional yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Lamongan di Alun-Alun Lamongan. Sebanyak 682 bonsai dengan berbagai jenis dipamerkan, termasuk sejumlah koleksi bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ketua PPBI Lamongan, yaitu Suwanto, mengatakan bahwa kegiatan berskala nasional tersebut digelar untuk membangkitkan semangat para perajin dan penghobi bonsai, khususnya di Kabupaten Lamongan, agar mampu menghasilkan karya berkualitas sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, sejumlah bonsai yang dipamerkan merupakan koleksi unggulan para penghobi dari berbagai daerah. Beberapa di antaranya bahkan ditaksir bernilai lebih dari 100 juta rupiah. Ia menjelaskan, nilai sebuah bonsai ditentukan oleh berbagai faktor, mulai dari usia tanaman, karakter batang, tingkat kesulitan pembentukan, hingga nilai artistik yang dimiliki. Tidak sedikit bonsai yang dipamerkan telah melalui proses pembentukan selama puluhan tahun. Selain menjadi ajang kompetisi, PPBI Lamongan juga menjadikan kontes tersebut sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda. Kedepannya, pihaknya berencana untuk mengundang para pelajar agar dapat mengenal seni bonsai sekaligus melihat peluang ekonomi dari tanaman hias tersebut. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Madrasah tetap jadi pilihan di SPMB tahun 2026. Kemenak Magetan, alumni bisa jadi dokter hingga masuk Polri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sebab di tengah penerimaan peserta didik baru yang membuat sejumlah sekolah umum kesulitan mendapatkan siswa, madrasah di Kabupaten Magetan justru tetap diminati masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan Taufikur Rahman mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya minat terhadap madrasah. Orang tua kini tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga menginginkan pendidikan yang mampu membentuk karakter dan akhlak anak. Menurutnya madrasah tidak hanya memberikan pelajaran agama, tetapi juga membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan umum seperti IPA, IPS, matematika, serta berbagai mata pelajaran lainnya.
6: Kedepan yang dibutuhkan masyarakat ini adalah sosok anak-anak mereka yang mampu mandiri, yang mampu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam, yang tetap memegang akidah Islam, sehingga mereka-mereka ini akan membahagiakan orang tua.
5: Yang menegaskan lulusan madrasah kini memiliki peluang yang sama untuk berkarir di berbagai bidang. Bahkan banyak alumni madrasah yang berhasil lolos ke sekolah kedinasan hingga menjadi tenaga profesional. Taufikur Rahman mengatakan fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap madrasah tidak hanya terjadi di Magetan tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya keberhasilan madrasah menarik minat masyarakat juga didukung oleh intensifnya sosialisasi dan kegiatan parenting kepada wali murid. Dari kegiatan tersebut, para orang tua justru menjadi duta promosi yang mengajak keluarga lainnya mendaftarkan anak ke madrasah. Tingginya jumlah pendaftar membuat beberapa madrasah negeri harus membatasi penerimaan siswa karena keterbatasan ruang belajar.
6: Didik alumni madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah diterima di STPDN, diterima di Polri, diterima di STAN, diterima di perguruan tinggi, ada yang di medis, ada yang menjadi dokter dan sebagainya. Perbedaannya ketika mereka-mereka ini alumni dari madrasah, dari sisi akhlak dan perilaku, insya Allah akan tetap taat terhadap orang tua dan memegang nilai-nilai akhlak yang mulia.
5: Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, madrasah juga menghadirkan berbagai program unggulan seperti kelas olahraga, robotik hingga digital. Saat ini Kabupaten Magetan memiliki 76 madrasah Sanawiyah MTs setingkat SMP, 87 madrasah Ibtidaiyah MI tingkat SD, dan 24 madrasah Aliyah MA setingkat SMA. Pada tahun ajaran 2026, Kemenag juga mulai menerapkan kurikulum berbasis cinta sebagai penyempurna kurikulum merdeka. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ribuan kursi kosong, mayoritas SMP negeri di Ngawi gagal penuhi kuota siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menunjukkan dari 50 SMP negeri yang mengikuti SPMB tahun ini, hanya 3 sekolah yang mampu memenuhi seluruh pagu penerimaan siswa baru. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Jogorogo, SMP Negeri 1 Paron, dan SMP Negeri 1 Ngawi. Sementara itu, 47 SMP negeri lainnya masih menyisakan bangku kosong yang belum terisi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut dipicu oleh tidak seimbangnya jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas penerimaan yang tersedia di tingkat SMP negeri.
8: Untuk penerimaan SPMB kemarin untuk SMP ada 50 SMP negeri, kemudian untuk SD ada 470 SD negeri. Kemudian dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Yang terpenuhi untuk SMP itu hanya SMP 1 Jogorogo, SMP 1 Paron, SMP 1 Ngawi. Yang lainnya itu masih kekurangan pagu. Tapi yang mepet pagu itu seperti SMP Karyati, SMP Geneng, kemudian SMP Midodaren, dan SMP Dua Ngawi. Termasuk SMP 5, nah ini yang hampir memenuhi pagu.
7: Perbedaan jumlah tersebut membuat banyak sekolah kesulitan memenuhi target penerimaan peserta didik baru. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pilihan pendidikan masyarakat yang kini semakin beragam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menjadikan hasil SPMB tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun mendatang, sehingga jumlah daya tampung sekolah dapat lebih menyesuaikan kondisi real di lapangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Seratus empat koma lima FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja, tepatnya tanggal 1 Juli 2006. Ya, selamat hari ulang tahun Polri. Tetap semangat, semoga bisa mengayomi masyarakat. Oke, Sobat Bana, hari ini yang kita angkat adalah FOMO atau hobi. Kenapa kita tak mau ketinggalan tren? Ya, tunggu di 0856345445 untuk Sobat Bana yang kepengen bergabung.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap kompak aja ngopi senja ya, dengan tema FOMO atau hobi. Kenapa kita tak mau ketinggalan tren?

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Lutfi Saleh ya. Saleh itu meletakkan sobat Bana ya. Sudah tidak mau apa ini memiliki peristiwa ataupun memiliki sesuatu yang mengganjal di hati ya. Tidak mau memiliki permasalahan sehingga diletakkan begitu saja. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Tapi yang jelas sobat Bana, tema kali ini FOMO atau hobi. Kenapa kita tak mau ketinggalan tren? Sobat Bana, ini pernahkah Anda sengaja datang ke sebuah tempat yang sedang viral hanya agar tidak merasa ketinggalan, atau mungkin membeli sesuatu karena semua orang media sosial sedang membicarakannya? Fenomena ini sering disebut FOMO atau fear of missing out, yaitu perasaan khawatir ketinggalan tren, informasi atau pengalaman yang sedang ramai diperbincangkan di era media sosial seperti TikTok dan Instagram. Tren datang begitu cepat dan silih berganti. Namun apakah semua itu murni karena hobi dan kesenangan, atau sebenarnya ada dorongan agar tetap dianggap mengikuti perkembangan zaman? Sedikit orang rela antri pergian jauh, bahkan mengeluarkan biaya lebih demi bisa ikut merasakan pengalaman yang sedang viral. Tunggu ini sobat Bana di 0856345 4545.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kylian Mbappe kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pesepak bolaan terbaik di dunia. Yang dilansir FIFA untuk saat ini, penyerang timnas Prancis itu sukses memecahkan sejumlah rekor milik Cristiano Ronaldo sekaligus mencatatkan sejarah baru di ajang Piala Dunia 2026. Kylian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Dan dipotret sahabat Bana tentang isi hati. Yang jelas isi hati seseorang tidak sama sahabat Bana. Isi hati seseorang kadang ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang kelihatan apa ini bahagia tapi tidak bahagia, kan sebaliknya. Sobat Bana, sekali lagi ya, di sisi lain mengikuti tren tidak selalu buruk. Banyak orang justru menemukan hobi baru, tempat wisata menarik, hingga peluang usaha dari tren yang sedang berkembang. Yang terpenting adalah memahami batas antara menikmati hobi dan merasa terpaksa mengikuti arus agar tidak dianggap ketinggalan. Sobat Bana, ini bagaimana menurut Anda tentang FOMO atau hobi? Kenapa kita tak mau ketinggalan tren? Terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Siska di Paron. Nikmati apa yang disukai, bukan apa yang sedang ramai dibicarakan ya. Benar sekali, Sobat Bana. Tidak semua hal yang sedang viral harus kita ikuti. Kadang justru kebahagiaan datang ketika kita nikmati apa yang benar-benar kita sukai, bukan sekedar mengejar apa yang sedang ramai dibicarakan orang lain. Tren akan terus berganti, tetapi hobi dan kesenangan yang sesuai dengan diri kita biasanya bertahan lebih lama dan terasa lebih bermakna.

0: Oke, kasih tepuk tangan sedikit aja dong buat kamu semuanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran.

0: Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 4,5 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 kami. Sama saya Obana ya, tetap kompak selalu dengan tema mau atau hobi. Kenapa kita tak mau ketinggalan?

Ada Raisa Ramadhani, Sobat Bana, Berpisah Lebih Indah. Oke, kalau memang yang apa ini dipandang perlu untuk jaga apa ini Sobat Bana, supaya tetap tidak ada satu dengan lain ya, menyakiti hati, lebih baik berpisah seperti itu. Terima kasih banget ada Aulia ya, yang ada di Ngawi. Saya lebih suka kualitas pengalaman daripada popularitas tempatnya. Benar ya, memang pengalaman yang berkesan tidak selalu harus berasal dari tempat yang sedang viral atau ramai dibicarakan. Kadang justru momen sederhana di tempat biasa meninggalkan cerita yang lebih berarti. Yang terpenting bukan seberapa populer tempatnya, tetapi seberapa besar pengalaman itu memberi kesan dan kebahagiaan bagi kita. Masih bersama saya, Obana, diajak ngopi senja.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
6: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rot.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
8: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
9: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
10: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
11: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
12: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Son Hyungmin akhirnya tiba di Korea Selatan setelah perjuangan Satria Daigo nanti sebelum babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, kepulangannya terjadi sehari setelah mantan pelatih kepala Hong Myung-woo tiba lebih dulu di Korea Selatan. Demikian sekelas formasi 104,5 FM Bana Radio.

di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Ilmu Padi, Sobat Bana, ya. Miliknya Didi, Budi dan Adewo, ya. Ilmu Padi adalah ilmu, ketika kita memiliki ilmu, semakin tinggi, semakin merunduk, Sobat Bana, merendahkan diri, nggak sombong. Yang kepingin menikmati melalui ekspres radio ataupun visual Bana, silakan yang punya HP, dicari di HP Anda ya, ketik ekspres radio, terus di download. Setelah download, di situ ada logo Bana, Anda bisa menombol, ya, pasti bisa melihat kita visualnya. Ada Mas Wahyu di Pangkor, terima kasih banget. Kadang kita perlu istirahat dari media sosial agar tidak mudah FOMO. Setuju banget. Media sosial memang sering membuat kita merasa harus selalu mengikuti apa yang sedang tren. Sekali mengambil jeda dan layar ponsel bisa membantu kita lebih fokus menikmati kehidupan nyata tanpa tekanan untuk selalu update atau membandingkan diri dengan orang lain. Karena pada akhirnya tidak ketinggalan tren, jauh lebih penting daripada kehilangan ketenangan diri sendiri. Masih bersama saya Obana, Gajah Ngopi Senja.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sekali lagi untuk Sobat Bana ya, yang kepengen menikmati melalui visual Radio Bana FM, silakan Anda di Express Radio. Caranya sangat mudah Sobat Bana ya. Yang punya HP, pegang HP, cari Express Radio terus di-download. Setelah di-download, Anda tombol aja logo Bana, pasti di situ bisa melihat kita siaran ya. Selamat sore, terima kasih banget. Ada Mas Deddy di Karangjati. Pengalaman yang menyenangkan tidak harus selalu viral. Betul sekali ya. Ya, pengalaman terbaik justru lahir dari momen-momen sederhana yang tidak pernah masuk daftar tempat viral atau menjadi bahan perbincangan di media sosial. Bagian tidak selalu diukur dari jumlah unggahan atau banyaknya orang yang datang, tetapi dari bagaimana kita benar-benar menikmati dan menghargai momen tersebut. Karena pada akhirnya pengalaman yang berkesan adalah yang bermakna bagi diri kita sendiri.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Rp104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Bana Radio, sahabat Bana, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah kami dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masih bersama saya, Obana, dengan mengangkat tema FOMO atau hobi. Kenapa kita tak mau ketinggalan tren? Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas, Mbak Intan ya. Beringin, saya lebih nyaman menjadi diri sendiri. Keren banget Mbak Intan ya. Menjadi diri sendiri memang tidak selalu mudah di tengah banyaknya tren dan pengaruh media sosial. Tapi justru dengan mengenal apa yang kita suka dan apa yang membuat kita nyaman, kita tidak akan mudah terbawa arus hanya karena takut ketinggalan. Selamat datang, terima kasih. Ada Fik Aziza,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu ya, aja ngopi senja. Isi hari Rabu tanggal 1 berketepaan dengan hari Bhangara. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xmesradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmes Visual Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Timnas Prancis mempunyai kombinasi maut di Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport, kerja sama Kylian dengan Michael berbuah banyak gol untuk Les Blues. Sobat Bahana, di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Prancis memetik kemenangan atas Swedia 3-0. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
2: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace sebenarnya tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, tergantung pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Udah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Murpin juga menyoroti persaingan harga yang makin nggak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
2: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari. Terus promosi bersama, ya kooperasi digital, bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, jangka pendeknya saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM mikro misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih sekarang Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Awal bulan yang baru ya, awal bulan yang baru gimana tuh kan, awal bulan ya Sobat Bahana, tanggal baru, bulan baru nih. Tema kita masih sama, ngebahas soal tentang konten, perkontenan gitu ya. Kalau ngomongin soal foto estetik ya, lagi-lagi kita masih ngobrolin tentang foto estetik nih. Spot foto viral, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung? Kalau misal kita datang ke tempat-tempat wisata gitu ya, pastinya kan suatu tempat wisata tuh ada yang namanya spot-spot estetik gitu, ataupun Instagramable. Kalau misal nih, amit-amit deh sampai ada terjadi sesuatu gitu ya, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bahana nih yang lagi scrolling-scrolling sosial media, juga bisa banget bergabung di TikTok, Facebook, Instagram di @bahanangawi. Dan juga jangan lupa nih untuk Sobat Bahana tonton visual kita lewat aplikasi Xspace Radio dan juga live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, sini masih lama banget nih nemenin kamu sama nanti jam 8 malam, jadi jangan khawatir ya, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana, kali ini kita masih ngebahas nih soal foto estetik gitu, ataupun dunia perkontenan gitu ya. Ini kan lagi liburan sekolah gitu ya. Biasanya tuh kayak anak-anak tuh kan kalau ngomongin soal foto ataupun konten-konten itu pasti suka banget ya. Apalagi kalau misal di suatu kafe ataupun tempat wisata, itu udah pasti niat banget. Kadang tuh sini juga menemukan anak-anak muda sekarang tuh ke satu kafe tapi bajunya udah beda-beda. Mereka bawa 3 setel baju gitu biasanya. Apakah Sobat Bahana seperti itu? Oke. Tema kita di malam hari ini ya Sobat Bahana, ini kalau ngomongin spot foto viral, siapa nih yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung? Mungkin kita agak ini ya Sobat Bahana, agak mengesampingkan hal kayak gitu ya. Yang penting kan dapat fotonya bagus dan lain-lain, tapi kita tidak melihat nih apakah venue-nya itu di alam terbuka gitu ya, ataupun di ketinggian atau yang bisa membahayakan. Nah, kalau menurut Sobat Bahana nih, kalau misal amit-amit ada terjadi sesuatu gitu ya, siapa nih yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung? Apakah pengunjung itu sendiri atau orang yang mengelola wisata tersebut? Nah, boleh banget share opini kamu ya di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

cepat atau chicken ramen. Mie-nya lurus. Wow.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh,

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus Sobat Bahana di Ajang Ngopi Santai.

0: Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: Selamat sempat kembali FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi pastinya di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, kali ini sini pengen kasih informasi gitu ya, mengenai pertandingan terdekat babak 32 besar Piala Dunia yang siap menyajikan duel-duel menarik dan pastinya penuh kejutan gitu ya. Dan laga pertama nih Sobat Bahana akan berlangsung nanti malam jam 11 malam, pastinya ada Inggris yang akan melawan Republik Kongo. Ya, meski belum pernah bertemu nih sebelumnya, sebenarnya The Three Lions akan datang dengan modal impresif sebagai juara grup setelah mengoleksi 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kemudian juga pasukan pelatih Thomas ini mengandalkan ketajaman Harry Kane serta kreativitas dari timnya gitu ya. Sementara kalau untuk Kongo nih sebenarnya saya memberi kejutan lewat kecepatan dari Yohane nih yang sudah mencetak 3 gol di fase grup. Kemudian kita bergeser lagi ke pertandingan selanjutnya yang akan dilaksanakan di jam 3 nanti. Ada duel sengit nih antara Senegal dan juga Belgia nih Sobat Bahana. Ini Belgia tampil konsisten ya Sobat Bahana, tanpa kalahkan di fase grupnya dan masih mengandalkan pengalaman dari Kevin ya, serta naluri gol dari Romelu nih. Tapi Sobat Bahana, bukan berarti ya Senegal ini bukan lawan nih yang bisa dipandang sebelah mata gitu. Kehadiran dari Sadio juga Smaila ini membuat Senegal ini berpotensi untuk menghadirkan kejutan-kejutan baru gitu. Kemudian next ya, untuk pertandingan selanjutnya ada di jam 7 pagi pastinya. Ini ada tuan rumah Amerika Serikat yang akan menantang Bosnia dan Herzegovina. Ini tim asuhan dari Mauricio tapi meyakinkan sebagai juara grup dengan duet andalan yaitu Christian dan juga Volarin. Tapi sebetulnya Bosnia ini membawa semangat besar setelah menyingkirkan Itali di babak playoff dan masih memiliki sosok berpengalaman yaitu Edin. Dan babak gugur telah dimulai nih Sobat Bahana, tidak ada ruang nih kayak untuk kekalahan gitu kan. Dan satu pertandingan bisa mengubah satu sejarah gitu ya di Piala Dunia 2026 ini. Dan pastinya kita nantikan nih siapa sih yang akan melangkah ke babak 16 besar dan siapa nih yang harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini. Jadi saatnya Cindy pamit undur diri untuk di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nanti kita lanjut lagi untuk ngopi santainya. Jadi tetap di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Royal Music

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. Kita masih ngobrolin soal foto estetik gitu ya. Kalau kita di hari Rabu ini Sobat Bahana, spot foto viral, siapa nih yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung? Langsung aja share opini kamu di 0856 3454545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui sosial media kita, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di aja ngopi santai di sesi 2 ya Sobat Bahana semuanya. Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Kak Andi Allah, selamat malam, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Ada Kak Ayu, terima kasih. Ada siapa lagi nih yang udah bergabung? Ada Kak Widya ya, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 15 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah temenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo.
1: Halo, Beb.
0: Piye?
1: Kok tak WA ora bales to?
0: Lah kowe ketwingin mesu terus sok ro aku. Ya aku dolan dhewe to yo.
1: Ya wis, maaf. Maafin ya.
0: Yo.
1: Tenang lho, dimaafke.
0: Iya.
1: Ya udah, tak jemput yo.
0: Ya wis, tak Sherlock.
1: Oke, sayang.
0: Sayo, aku tak balik sayo. Aku dipetuk ya. Yeah. Oke?
2: Okay? Yeah.
3: Aku sing metuk, kowe sing go mulih. Tresno Cendragathuk. Aku tak sing alih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi Rowit.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: ayam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.

0: Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Ugi hanya rengi kadang pramulati pramusa jatuh sukoto saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapikan di rawas engkau bertiga saparipun katur saya mau keti ugi sinambi haras manipur sakada music olah rasa hati semoga

0: menugi mas
1: Gih, dik laras ati sampun kepareng antara kesempatan.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
8: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
10: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace sebenarnya tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Sudah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
9: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Mulpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
10: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perkuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari. Terus promosi bersama, ya kooperasi digital, titik bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM jangka pendeknya, saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM mikro misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sekarang Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
9: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
8: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
7: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
8: Halo.
7: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
8: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
7: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
8: Mau.
7: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
8: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
7: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
8: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
9: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
8: Nutrisi langkahku.
7: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
3: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: to kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan nih bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
5: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: BI, keren sekali.
1: Gimana rasanya hari ini?
2: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
0: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
0: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
12: Radio Bahana FM Ngawi.
13: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
12: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
5: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
4: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Aku punya sesuatu buat kamu.
7: Wah, lucu banget. Makasih ya. Boleh kan aku pakai kemana-mana?
6: Boleh dong, kamu suka?
7: Suka banget.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak.

0: Hot stock deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
6: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

al-fatih lima uhliqo wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa aba alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim amma ba'd hadaratal mukhtaramin wal mukarramin para alim para ulama para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Ahmad Handoyo ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yahman ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula ta'dimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Ki Haji Marsus ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Sotikin ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhallim ugi dumateng Bapak Kiai Ahmad Farhan ingkang tansah kula hormati nunjing kang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai para Bapak Kiai wonten ing tlatah Godang Telaga ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nunjing ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sukoharjo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Jayeng Sukmoadi selaku camat-camat Sukoharjo soho ketua tim penggerak PKK Kecamatan Sukoharjo sareng ibu ingkang alhamdulillah beliau niku Pak Camat ingkang remen sangat pengaosan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Pak Camat Sukoharjo. Sampai teng jam-jam wayah kerja mawon tetep pengaosan niki derek hadir ugi ngagem sarung sekalian. Maka niki kula radi salah alamat meriksani Pak Camat ngagem sarung ki camat nopo pengantin sunat. Derek bingah warga masyarakat Kecamatan Sukoharjo alhamdulillah camat dinten menika seneng lan bingah derek pengaosan mugi-mugi saged pun paringi istiqomah Allahumma amin. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta anggota Bapak Endan Ramil saking Koramil Sukoharjo beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pangembating projo para punggawa punggawaning projo aparatur pemerintah desa desa Tlogo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Agus Wahyono selaku kepala desa desa Tlogo beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai soho ketua tim penggerak PKK desa Tlogo sareng Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Tlogo mudah-mudahan berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sumedi dan seluruh keluarga besar Mas

berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia warga Dukung Godang dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma mboten supe dumateng keluarga besar Tan Fidyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Telogo, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang banser ingkang kula hormati Ibnu IPPNU Karang Taruna, ikatan remaja remaja masjid musola wonten Godang Telogo ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Simtuduror Jamiah Qosidah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi keluargi mawaddah warmawah sakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma para tamu undangan santriwan santriwati jombloan jombloati mbah kakung mbah putri sing prawan prawan muga muga cepet dapat suami, sing joko joko cepet payu rabi, sing dudo rondo enggal ulih ganti, sing tua tua muga muga cepet cepet entuk rezeki enggal tindak haji. Allahumma sedaya para tamu undangan, bapak haji, ibu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken bilih watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah sampun mempergilirkan kejayaan lan kelengseran kangge menungso. Mula onten wayahe sehat, onten wekdale sakit. Ada wayahe dadi wong melarat, mesti sewektu-wektu nyicipi dadi wong sugih. Ada waktunya datang, ada waktunya kembali. Dan onten jaman biyen nggih, onten jaman sakniki. Mula nek diwastani duren-duren, roti-roti, mbiyen yo mbiyen saiki yo saiki, mboten mesti jaman mbiyen iku jaman ingkang awon. Mboten mesti jaman mbiyen kuwi suram. Bukti nyatane taun 80 Nasi Daria niku melantunkan lagu judule Jilbab Putih. Biyen taun 80 niku tiang estri tesih jarang ngagem jilbab. Jaman 80 wong wedok nganggo jilbab niku tesih barang longko. Nggih to, Bu? Tapi Nasi

0: gem jilbab, tapi lagune nasi darianiku bener-bener mbeta wong jilbaban niku wibawa. Mula lagune jilbab, jilbab putih lambang
1: pujian.
0: Subhanallah, dadi vokalis kabeh ibu niki. Namanya nostalgia nggih Bu nggih. Tapi jaman sakniki senajan umume wong wedok ngangge jilbab,

wanita kantoran ngagem jilbab, pangkat kondangan ngagem jilbab, senam nggih ngagem jilbab, ibu-ibu PKK ngagem jilbab, maring pasar adol salat nggih ngagem, sampai bapak-bapak kuli bangunan mawon ngagem. Lah niko Mbah, kuli bangunan kan malah nek tenggen kula mbawon, mbawon niku drep. Mawon bapak-bapak ngagem jilbab niku teng sawah. Ning senajan hari ini rame tiang istri ngagem jilbab, tapi kok marwae ruhnya wong nganggo jilbab niku mboten nonten. Soale jebule senajan alhamdulillah kabeh-kabeh tiang istri ngagem jilbab saged nutup aurat, ning jebule atine kesupen mboten dikerudungi. Niko contoh teng live TikTok pak utawi teng Facebook, kathah niku oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, mustaka sirae dikerudungi tapi dadane pating penjoto pak, malah plentek-plentek nak nyah. Memang niku oknum, tapi kan wong sirae dikerudungi dadane pating penjoto malah diplentek-plentek no. Yang akhirnya menciptakan citra wong nganggo jilbab hari ini marwae niku dados turun. Padahal rame tiang istri sedanten ngangge jilbab. Mula tahun zaman 80 senajan tesi longkok wong wedok ngangge jilbab, tapi nyatane lagune Nasi Daria niku mampu menciptakan citra wong nganggo jilbab niku wong wedok sing teguh pendirian. Mula

mayoret kula. Sengin pantes nek lagune berkibar jilbabmu, wong selendange tenanan dawa. Lah hari ini mboten saged berkibar jilbabmu, wong jilbabe dijiret nang gulu. Langsung padha diudari kuwi cerita. Bukados termasuk. Lho, sak niki pun mboten berkibar, wong padha digubet ning gulu jilbabe. Mula nek diwastani duren-duren roti-roti, arep diuculi ora apa-apa, Mbak. Jiretane aja jilbabe. Ternyata nek jaman sak niki rata-rata wong jilbaban niku nun sewu mboten niat ibadah nutup aurat mung namung kangge fashion. Dalam tiru-tiru tok. Pamer napa? Pamer dada, barana pamer dada barangan. Memang niku hak-hake panjenengan. Berarti dari cerita niki nek diwastani duren-duren roti-roti mbien-mbien saiki yo saiki, ora mesti jaman biyen niku barang sing awon, barang ingkang boten sae. Bukti nyatane dari jilbab mawon, ternyata wong biyen wong jilbaban marwae niku karismatike luar biasa. Jaman biyen mawon didik anak yo kepenak, boten kados jaman sakniki. Ngendikane mboten pareng jaman niku dibanding-bandingaken, tapi mboten dibandingaken pripun wong bentene tebih sanget. Pramila rawuh panjenengan sedaya wonten mriki, kula mboten badhe mencuci otak, tapi diniatke ngaos dinten menika sami-sami ikhlase. Sing terpenting manahe ingkang ditata rumiyin kersane ngaose menika sareng-sareng bibinau, sareng-sareng belajar insya Allah. Lah ikhlas niki langkung utama. Soale ikhlas niku gampang diucap, tapi ikhlas niku ngamal sing paling berat. Pramila setan nggodha wong ikhlas niku mboten kuat. Soale ikhlas niku ganjaran sing paling banyak. Ikhlas nek digambaraken bentuke wujud, ikhlas niku digambaraken emas murni. Selama ibu-ibu ingkang masyaallah gelange selengen nganti tekan kele, ali-aline sekeong-keong, sing kalunge dawane tekan wudel. Selama jenengan tumbase teng toko perhiasan, maka niku emase pancen emas asli, tapi pun boten murni. Soale emas teng toko perhiasan saged diperjualbelikan, niku kanampun kecampur logam, kecampur perak, kecampur kadmium, kecampur titanium, cara basa fisika biologi kados niku. Bune manggut-manggut kaya ngerti. Lah ikhlas niku emas murni, emas tulen. Memang emas niku kan warnanya kuning, tapi tidak setiap yang kuning niku emas, karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Sekedar dalam tak tanglet, mriki tenggene desa Telaga, tahune niku warna kuning napa putih? Putih. Ana sing kuning, ana sing putih. Pantesan. Mangke niki jawabane mboten sesuai harapan. Ning arep dhewe banter salah. Memang emas niku warnane kuning, mula ikhlas niku nek digambaraken bentuke wujud niku adalah emas murni, emas tulen sing dereng kecampur nopo-nopo. Maka tenggene
Kitabipun Imam Al-Ghazali ngendikaaken halakan nasu kulluhum illal ulama, kabeh menungso urip teng alam dunya bakale musnah. Menungso kabeh urip ning alam dunya bakale sirna. Sirna cara piyayi telaga napa, Bu? Kula nembe ceramah seprapat jam niki tak setelah saya meniteni dan menengeri. Biasane teng pundi-pundi niku sing galak wong wedok, Pak. Hari ini wong lanang Bu sing galake luar biasa ya. Pantesan antuke mriksani mumpuni sampai ra kemedhep jenengan, Pak. Ya. Tak paringi pirsa ya, Pak. Niki senajan jenengan kawita ya, sakjane naksir kula ku ya ngerti, Pak. Yo, saya paham ya, dan saya sadar beginilah resikone dadi wong ayu pancen. Tapi ngapunten Pak, kula paringi pirsa kula niki pun payu rabi, Pak. Pun pirsa dereng. Oh ya Allah, sing pun berarti lah kon jalan mboten kok pirsa jenengan. Mboten diundang, nggih panci iki wong telaga ora tak undang ning kula. Soalnya nek tak undang kula kuatos teng hajate kula ngentek-ngentek nama lah repot. Sengaja panci piyayi telaga mboten kula timbali, mboten kula ulemi. Soale nun sewu ingkang kata wingi kula hajat gedhen-gedhenan kados niku payu rabi ya Allah aku ora balik modal aku. Nembe ana sing hajatan dikapoki kasihan delo jare ngono. Soale nek jenengan kagungan hajat jangan diniatke golek bati, tapi diniatke ikramud dhaif. Saya ulang, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Dados lek masak damel daharan niku diniatke muliake tamu, insyaallah lek hajatan niku mbeto manfaat maslahah barokah lahumma. Tapi nek diniati golek bati lebar hajatan yo stres. Barang gawe modale utang bak. Wingi tak buka monono sing kondangan amplope isine 2500 jajal, Pak. Apa ora berhajatan aku nyekel bathuk. Ora balik modal, tapi alhamdulillah senajan lebar hajatan mboten balik modal ning kula bar nikah langsung bathi. Alhamdulillah ridone Gusti Allah kula langsung saged meteng jan bojone kula cespleng banget pancen. Ridone Gusti Allah mampu memlentungi saya. Ning panci leres ayate Quran watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku pun gilir panci. Ana wayahe seneng ya mesti ana wayahe sedih. Mula nek pas lagi seneng kemutan sedih, nek lagi sedih ya aja sedih kebablasan. Ternyata niku pun digilir karo Gusti Allah, Pak. Lah kula lagi seneng-senenge, lagi hamil cespleng banget bojone jan lanang tenanan bojoku lagi seneng banget aku, Pak. Kulo nikah umur 28 tahun kan hampir dadi prawan mepet kulo niku. Bareng kulo meteng nggih kulo bersyukur, Pak, tapi ternyata nembe meteng kawan sasi niku janin teng kandutan dereng kersa dimong gugupen metu niku. Cara basa Cilacap keluron. Sami kali mriki. Alah senenge madan-madani keguguran, Pak. Ning ternyata setelah dicek kula mboten nonton ciri-ciri keguguran. Ternyata Gusti Allah maringi kula salah satu nikmatnya metabolisme nek kuat. Wong kula ceramah kawit alit pun biasa sedinten ping 3 terus. Tapi ternyata ketika lagi hamil sakjane ken radi ngurangi aktivitas
Lah kula ceramah pas lagi hamil blas mboten nate istirahat. Ngusap dinten nggih ping 3 terus. Sing akhire niki salah satu faktor yang akhirnya karena pun kawan sasi kula pun cek kandungan sampai 3 rumah sakit, Pak, ben mboten namung setunggal don. Don niku kan penyono. Dados penyono prediksi ini menungso kan saged meleset. Saya pikir sa ahli-ahline dokter mbok bilih lepat kula mados second opinion, carilah kula rumah sakit lintu dengan dokter yang berbeda, tapi ternyata vonisnya tetap sama. Gini ku janine kula teng lebet pun mboten urip meleh ngaten niku. Ternyata mboten mampu mengintili biyunge lek dina-dina ceramah, Pak. Lah ya meteng ya anake melu mengintili toh, ora mungkin pisah. Dan ternyata setelah kula dicek teng rumah sakit Karyadi, berulang kali dicek ternyata sama vonisnya dan harus dipun dikeluarkan dengan cara normal, Pak. Dengan cara normal dados kula diinduksi utawi dipacu didamel kontraksi buatan. Dan ternyata kontraksi buatan niku sakitnya 2 kali lipate wong kontraksi normal, Pak Lurah. Pak Lurah pun tidak lurah. Potong mereka. Datos tak paringi pirsa Pak Lurah. Larane niki mriki sakite mungil-mungil banget Pak Lurah. Loh. Wong lanang-lanang termasuk Pak Lurah kan dereng pernah nyicipi rasane. Hanya taunya niku nanam saham dan nyeponsori. Kula niki nembe pirsa jebule kula kintu Pak Lurah niki sing remane gondrong. Dalam oh Pak niki Pak Carik. Oh Pak Lurah. Lah Pak Lurah sing pundi ta? Oh Pak Lurah Telaga menika piyantunipun. Lah menika Pak Lurah Gunung Tugel, subhanallah tega banget anak Gunung Tugel. Banyumas mriku wonten Pak Desa Gunung Tugel ndereke Kecamatan Patikraja. Lah niki Gunung Tugel Kecamatan Sukoharjo. Oh, dados niki sing rawuh lurahe kalih. Oh, nggih garwane nggih kalih. Maksudnya beda-beda. Nggih. Menika Pak Lurah Gunung Tugel, berarti sudah beda kelurahan. Siap, menika Pak Lurah Mameng. Wah, Pak Lurah Bambang. Sinten? Agus Wahyono. Ingkang sudah 2 periode Pak Lurah. Masya Allah. Sudah 2 periode kok tesi geringaten niku. Niki kaya kayane 2 periode dereng balik modal niki, Pak. Leres niku. Ya Allah, ingkang sabar nggih Pak Lurah. Senajan dereng balik modal muga-muga bengkoke ya sing barokah. Amin. Sewu Pak Lurah. Panji setelah dalam keguguran dikeluarkan secara normal dengan jalan induksi utawi dipacu. Memang alhamdulillah bayine medal kanthi normal, cuma sudah dalam keadaan tidak bernyawa alias pun mboten nonton detak jantunge. Tansi kanampun kawan sasi nggih pun kain kafani disuceni njur dipun makamaken. Sadereke dimakamaken nggih disolati. Lah dipun paringi asma Bapa Mara Sepuh kula saking Temanggung maringi asma Hayati. Bapake kula Cilacap niku maringi asma Hikmah. Dados pun pundhut jenenge almarhumah anake kula Hikmatul Hayati sing artine pelajaran kehidupan. Senajan niki nembe keguguran panci kula nggih tesi ndonga muga-muga ndang angsal gantos. Amin. Mulai kula program niki ngesuk anake 12 kula. Loh, cita-cita kan harus optimis. Nggih, dados karena sedereke bojone kula niku kata ingkang keturunan kembar, ya kula rencana anak 12 ya meteng ping 6 lah kados. Meteng loro ngaten. Shalawat ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali aku? Iya.
tahu. Gara-gara ikhlas niki bapak-bapak semangatnya luar biasa. Bab wau ngendikane Imam Al-Ghazali, lanjut mboten niki ngajine? Sampai jam pinten niki, Pak? Dalem? Jam kalih. Jam 2 sore. Masya Allah. Dalam minggah makin iki persis setengah 11 mandape jam kali sonten. Berarti ngajine 3 jam setengah. Masya Allah. Berarti piyayi telogong geragas-geragas niku, Pak. Ngaji kaya 3 jam setengah. Berarti nek cekapane jam kali sonten mangke salat duhure setengah 3. Ya Allah, ki ora mung geragas kemaruk niku. Tak tanglet niki, anu non sewu Pak Lurah Telogo. Pak Mamang. Dalam nyun piterang Pak Bambang, mriki wonten telaga manjing salat asar niku jam pinten Pak Lurah? Jam 3 kirang seperempat. Jam 3 kirang seperempat. Oke. Ngendikane Kanjeng Nabi ketika ditangleti kali sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, ngamal nopo sing paling ditresnani Gusti Allah? Jeneng Nabi mangsuli, amal ingkang paling ditresnani teng Gusti Allah salah satunggale as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Subhanallah, sapa sing dokok teng mriki ya Allah. Pantesan jangankan bapak-bapak jebule salon ya demen kali kula, Pak. Malah nyenggol-nyenggol kula barang. Salat pada waktunya teng hadis niki niku mboten maksude pas lagi matun. Pirsa matun mboten, Pak? Matun niku bersih suket teng sawah. Cara Cilacap matun mriki nggih mboten wonten piyayi matun to, Bu? Oh, kathah. Lah matun napa kathah sawah mon mboten mriki? Oh, matune matun kebon salak. Subhanallah. Pantesan kula mangkene iki salaman karo muslimat mak kerasa. Kaya salaman karo parut. Jebule matum saat. Mboten usah cilik ati. Biye nonton sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pun nyodoraken astone rumiyin. Ternyata ketika niki sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, sing diajak salaman sahabat niki onjur ngumpet ke astone. Nunjuk Nabi tanglet, sampean tak jak salaman kok malah astone diumpet ke, ki maksude apa? Piyambake ngendikan, ya Rasulullah, dalam niki isin ngalin jenengan, jenengan niki piyayi ingkang pinunjul, jenengan niku maksum bersih saking dosa, jenengan niki kekasih Gusti Allah, lah ngajak salaman wong pengenyongan kados kula niki. Mereka mboten nonton pengenyongan. Nyatane mereka wana sobo nggih. Tapi kan caket Banjar Negara, tapi mboten nonton pengenyongan mereka. Oh, onten. Nek ngucap aku napa nyong? Iya podo kerenyong. Jenengan kekasih Gusti Allah kok yo ngajak salaman wong pengenyongan kados kula. Kula niki wong serabutan dina-dina ning alas salake telaga. Nganti tekan salak Gunung Tugel. Kula niki isih nek salaman kali jenengan ya Rasul, dalam niki tangane kasap, tangane kapale kandel. Lah malah Kanjeng Nabi mbrebes mili niki sahabat ingkang kasat astone kapale kandel, njur langsung dirangkul kali Kanjeng Nabi. Setelah dirangkul Kanjeng Nabi kali menitikkan air mata, niki kula seksi, duh sahabat, niki tangan-tangan sing kasat
kapale kandel koyo parutan kelopo, justru niki asto sing paling dicintai karo Gusti Allah, niki semakin kasap tangane, semakin bersih rezekine. Tepuk tangan dulu dong. Nembe wonten to hanya teng Islam nganti asto kasap mawon nonton sing belani. Mula ibu-ibu niki aja dot cilik ngati, gadah kagungan suami kok dereng saged dados camat Jayeng. Dereng dados kaya Pak Lurah Mamang. Suami Anda hanya sekedar kuli, petani ataupun seorang buruh, itu bukan pekerjaan nista. Kula ambali sepindah malih, suami Anda hanya pun sekedar petani, pedagang, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diarani nista. Kaya lagi kampanye aku. Loh, maaf-maaf nih, saya ceramah bukan hanya sebagai rakyat, saya ceramah matur kados niku bukan hanya belani rakyat, tapi kalau niki matur ngangge dasar, Pak. Soale tanggene kitab I'anatut Thalibin niku dijelasaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Saya ulang nih, bukan saya sing matur, niki kitab I'anatut Thalibin. Antuk yang ngendikaaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan menjadi seorang petani. Mantep apa mantep? Pekerjaan yang kedua adalah menjadi buruh tenaga kerja kaya kuli, buruh pabrik. Niki pekerjaan utama tapi nomor dua. Yang nomor tiga seorang niaga, pedagang, tukang dodol. Namanya pekerjaan utama nomor tiga. Dan ternyata pekerjaan utama tapi mentok nomor papat, malah menjadi seorang pejabat negara, pelayan masyarakat, abdi negara. Niki pekerjaan utama mentok nomor papat. Si nomor siji petani. Mantep apa mantep? Berarti presiden nomor papat, petani nomor siji. Aku direwangi menteri nomor petani nomor gubernur nomor petani nomor siji, camat nomor petani nomor DPR nomor papat petani nomor siji, lurah nomor bareng-bareng lurah nomor petani nomor mantep apa mantep? Jadi petani keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani nganti dibelani teng agama Islam, nyatanya anak-anak kita, generasi penerus bangsa, gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kinten-kinten Pak, ayo mikir bareng-bareng. Kenapa anak-anak kita kok cita-citanya gak kepingin jadi petani kayak nopo? Wedi ireng terus, wedi kesel terus, tangane kapalen, reget terus, buse ireng selengkap yo buse ireng klebus niku jenenge. Dalam kosean barangan. Tapi ternyata Pak, anak-anak kita enggak mau jadi petani. Pertama, anak kita lahir di zaman IT. Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Mula mboten kepingin dados petani. Kepinginnya lungguh teng kursi, ora kerja kesel tapi menghasilkan duit. Niku anak kita karena kelahiran di zaman IT. Yang kedua Pak, anak kita enggak mau jadi petani karena dadi petani kuwi rekoso. Maaf Pak, sengsoro kali rekoso ki benten. Sengsoro niku karena keadaan, tapi nek rekoso niku wong sing tetep keadaane drop pun tetep berjuang, namanya rekoso.
Tapi yo ngapunten, orang nono ceritane wong sukses tanpa rekoso. Wong bayi nembe lahir mawon kepingin iso mlaku yo kudu belajar. Belajar melumah kemurep brangkang ngungkang-ngungkang, yo ora ono bayi lahir langsung mlayu. Wis iso brangkang belajar ngungkang-ngungkang, belajar deg-degan titah-titah, nggih to, Bu? Mula jeneng Nabi titip pesen kepada kita, ikhris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungso semangat gayu barang sing manfaat, wasta'in billah, nek ana masalah njaluk pitulungan nek karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis, aja males, aja keset, aja mbler. Apa meneh kok dadi wong lanang, masa wong lanang blampang, blompong. Kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, ketelesan kotor. Hari ini wong wedok mawon gelem golek sampingan, Pak. Lewat HP saniki wong wedok do pinter sadean, sadean jilbab lewat HP, sadean baju muslimah lewat HP, adol skincare lewat HP, sadean daharan masakan lewat HP, sampai adol barang perabotan rumah barnenan pun yo lewat HP. Saniki wong wadon do pinter golek duit, tapi itu bukan nafkah. Niate wong wedok golek duit niku sedekah ngrewangi wong lanang, karena nafkah niku ya wong lanang yang cari maisyah. Tapi hari ini wong wedok jaman saniki mun gelem ngrewangi sing lanang kok sing namung gedadar gedodor. Sarungan tok sentak tok nang sing wadon. Masak memang masak, tapi wong sing lanang ra gelem nyambut gawe sentak kor sing wadon. Mangan. Ora mangan. Mangan. Ya Allah ya Rahman. Lah anak-anak kita enggak mau jadi petani karena memang dados petani ki rekoso. Orang duwe tanah, bareng wis duwe tanah, ngrumat tanah enggak mudah, golek pupuk terkadang susah. Malam bareng panen didol payune. Leres keadaan apa mawon tetep syukur ngucap alhamdulillah. Mula keng nopo kok petani dibelani kali Islam, karena tenggene kitab I'anatu Thalibin sak nandur-nandure petani dadek ke sedekah. Saya ulang, petani niku sak nandur-nandure dadek ke sedekah. Nandur pari digrumut wereng berarti petani sedekah karo wereng. Nandur salak dipangan uler berarti petani sedekah karo uler. Nandur duren dipangan bajing. Bajing. Nah, trok. Ora ono ngane ya. Ngati-ati, Pak. Saniki YouTuber-YouTuber liar niku seneng nek ono penceramah kok ngucape rada kasar. Niku disoting terus dipotong dilebetaken teng media sosial ben dadi kasus. Niku YouTuber-YouTuber niku seneng niku. Nek kirane tukang ceramahe kok bermasalah, malah batin bahan ki bahan. Nggih duit niku ben viral kata sing ngomentari, ya ora urusan pembicarane remuk apa ora, urusan buri keri. Sing penting YouTube saged kata sing meriksani niku modele YouTuber-YouTuber tukang nyoting niku ngaten Pak saniki. Nggih, mulane kula pun ngomong hati-hati bajing tok niku lho ya. Ora, jenengan niku sing ngendikan. Wong jenengan mau ngucap tak mau tak seletah ke maring tahu. Soalnya ngeremburine iwah kasus kula Pak. Namanya iki penceramah sing ora iso memilah bahasa, ngaten mangke judule. Ya Allah, shalu ala Nabi Muhammad. Tata krama adabnya niku masih dijunjung tinggi. Tepuk tangan dulu dong. Saestu niku. Ngapunten, kados to dinten menika antara jamaah piyai kakung kali piyai putri niki sekat
onten dipisah panggenane. Niki walaupun ketinggal ketawi sepele, tapi niki masih sangat menjunjung adabet yang nahdlatul ulama. Melihat hari ini non sewu lare-lare do solawatan sakpenake dhewe malah sing ngiwil-ngiwilaken bendera niku, ada oknum-oknum yang malah menjadikan lokasi pengajian majelis solawatan go pacar-pacaran. Malah do mangkat teng solawatan bonceng-boncengan ngetapel kaya ransel. Aku ya ora ngerti nek ngetapel ke cekelan opo ngisor bangkekan. Tuat-tuat. Rasa dadak marahi sampean ki. Mbok nganti nggo judul karo YouTuber mumpuni ceramah cekelan proet-proet. Repot maneh. Nggih Bu Saestu. Tukang YouTuber niku nek ndamel judul niku sengaja sing unik-unik niku, sing jorok-jorok ben ditonton. Wingi kula teng Tegal, gara-garane ana laku lagi cerita mbelani wong wedok, panci tiang estri niku dinten-dinten teng dalem niku nyambut damel mawon. Sing umbah-umbah ngrikati omah, ngrumati bocah sekolah asal sing mbai grabah, ana ibu-ibu japiyo nganti teol. Kados niku. Teol niku saking sayae nganti jare dengkule teol. Cara mriki napa? Sami teol. Lah nggih. Lah gara-gara teol sing akhire nek kula pas lagi matur nggih pun iki wong kula ceramah pun 2 jam ana sing jat iya cangkeme wis teol. Lah jenenge cangkem ya bengor paling. Lah bisa jadi niku nggih judul mumpuni ceramah cangkeme nganti bengor teol. Modele ngaten niku YouTuber-YouTuber mula sakniki bener-bener tukang ceramah niku harus disertifikasi ngendikane karena memang harus bener-bener pinter memilah dan memilih bahasa. Tergantung kalau forumnya mungkin forum tertutup, santri niku non sewu Pak, nek ngendikane kiai nopo kemau niku mesti manut. Bahkan kadang ngonten santri nek didukani karo Pak Kiai malah seneng. Soleh nopo saged langsung didongake karo Pak Kiai. Tapi nek masyarakat awam kados kula jenengan iki nek didukani napa malih kok ngangge basa kasar nun sewu, mentale niku nggih dereng siap nek dudu santri tenanan. Pramila hari ini wong dados masalah werna-werna, ya berarti bener ayat Quran sing kula sampeaken mangkene iki watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah memang sudah mempergilirkan kejayaan dan kelengserane menungso. Berarti nggih pelajarane kula jenengan sing wis ya wis ora usah melu-melu kula panjenengan sedaya. Sing penting niki diambil hikmahnya, omong sa omong kudu ditata. Lajeng ya panitia Wonosobo niki kula akui Pak, luar biasa nek nata pengaosan sampai wonten tulisan biasane nek teng gene pengaosan panitia Wonosobo jalur batas pedagang jualan. Mula mboten nonton sejarah teng Wonosobo walaupun jamaah pengaosan kok lungguh nglemprak teng lapangan, pedagang niku njur nglewati suku-sukune jamaah dodol sadean teng tengah-tengah jamaah mboten nonton. Sebab nopo panci daerah Wonosobo masih sangat kental adabe santri. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ya maaf-maaf ngapunten, bukannya panitia niku melarang tiang golek rezeki mboten. Silahkan bareng-bareng ning maksude panitia, panitia mohon menyiapkan pengajian hari ini sampai 3 tahun lebih lho Pak. Niki noto kembang kados niki sewengi ora merem, Pak. Mengsel sedidik dandani meneh. Lho niki nganti ana taruk sak menten ambane kabeh kebagian kursi, niki pun ditata.
menganggap pikiran sing idenya luar biasa. Maka karena panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, tentu neng atas ridhone Gusti Allah saling menghormati. Lah ngapunten ingkang kathah, pernah kula memang kejadian kula semanten neng mboten usah mawi kula criyosaken ten mriki, malah make geger rame. Sing terpenting gini ku mangkene iki antara pedagang dan panitia sudah berkoordinasi. Panitia mempersilahkan antuk kesatian dagang, tapi monggo sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Sing podo satian dagang, muga-muga rezekine sing barokah, dagangane sing laris, putra-putri rezekine ya sing barokah. Soalnya tesi disebutakan niki teng kitab I'anatu Thalibin, pedagang pun pekerjaan yang paling utama sing nomor tiga setelah dadi buruh, setelah petani. Lo kabeh berarti rekoso teng perjuangane. Lo kepingin sukses kok ora gelem rekoso. Cara kitab Ta'limul Muta'alim Alana ya diwastani jununu fununu. Kepingin sukses kok ora gelem berjuang, diwastani dan kiwerna-werna. Kepingin sugih kok ora gelem kerja, jununu fununu edan. Pingin sukses yo ayo berjuang. Niki nembe pemanasan anu Mbah Sarmin ya Allah. Kali jenengan antuke gujeng jenengan buket banget, Pak. Nggih, saking senenge niki kepanggih kali mumpuni langsung niki nggih Pak. Nggih, alhamdulillah. Setelah saya meniteni dan menengeri Pak Camat, setelah saya observasi, memang saya niku sakjane targete wong kula umuran nembe 29 tahun ya fan-nya saya niku rata-rata lare nem-neman lah model kula. Tapi setelah saya melakukan survive niku jebule fan-e kula niku malah kaki-kaki nini-nini niku. Estu niku malah perawan-perawan lansia niku fene kula, sehingga memang akhirnya kula pikir oh berarti memang Gusti Allah nekdiraken kula pikantuk berkahe mbah-mbah lansia. Kula njenengan guyung gujenge niku ya Allah niku Mbah Sarmin sampai terngiang-ngiang. Nggih Mbah Sarmin ya Allah sing brengose ya Allah. Kumis yang jelantir kaya tambang dadung saking jelabet. Niki nembe pemanasan lagune Kus Plus mawon masalah bab perjuangan luar biasa. Ini kosida saya sawer dulu monggo. Rancang-rancang kosida. Sami-sami. Ngapunten nggih sing nampi Mbak vokalis. Jenengan ya usaha barang ono nabuh buas barang ono sulingin barang sak kumis-kumis ini lu bergetar iki nek niup suling sing burim barang. Tapi kok kenapa sih nampi sawerane Mbak vokalis? Lah Mbak vokalis ya ora mung nembang trok iki modal dandane mon idepe separo 2500 niku Pak. Disawer soalnya niki ben kersane lek ngiringi selawatan mangke sampai jam kali son.

ditresnani karo Gusti Allah soale cari kitab i'anatut talibin sak nandur-nandure petani dateke sedekah. Berarti nandur pari dipangan mereng, petani sedekah karo mereng. Nandur salak dipangan bajing, berarti sedekah karo karo bajing. Jenengan nandur sawo kok dipangan codot, berarti sodako karo nganti codot bedi sodako iwa. Mula yang bukan petani kok kirane mboten kagungan lahan niku mawon dianjuraken teng ngajenge dalem, ngajenge rumah, tidak hanya kembang-kembang sing ditandur tapi nanduro taneman sing ono woeh, nanduro tanduran sing onten buahnya. Sale napa ben sak nandur-nandure dadi sedekah. Contoh nandur duren. Mungkin pancen durene kok ora iso panen, tapi ana ulere, ana codote, ana kupune, sak semute mon ingkang rembet tenggene wit durene jenengan, derek mados rejeki lantaran wit sing ditandur teng jenengan. Niki lah sing dimaksud kena apa? Wong nandur masalah bab pertanian, sak nandur nandur ndadekke sedekah, diutamakanlah pekerjaan sing paling nomor setunggal menjadi seorang petani. Muga-muga kula jenengan niki petani teng daerah Sukoharjo, senajan sabin teng mriki longko, nanging wonten salak, duren, pete, rambutan, duku, leres to? Napa malih mriki petani hasil saking oh jengkol. Lek ngendikan piyai mriki kok mantepe kados ngapake nggen kula, Pak. Oh iya, Allah yakin gula gokin kowe kan. Jangan ketemu sedulur nang kene yeri kepada sehat, Kang. Ngapunten. Kula niku basane ngapak, Pak, Cilacap. Saniki pun radi belajar bahasa Temanggung. Beruh. Apa malih tiyang parakan Temanggung niku kan modele ngangge ang. Wis mangang, Kang. Bal-balang nang lapangan. Niki namanya kultur shock, Pak, cara bahasa modern niku. Terus memang kula kaget dengan bahasa Temanggung dan piyai Temanggung termasuk moro sepuh kula, Pak Kyai Haji Usman Ridho. Niki cilik ireng merongos kados niki mantune kiai niki, Pak. Nggih. Radi belajar bahasane Cilacap mergi yo mantune Cilacap nggih kula ngapak, Pak. Nek Temanggung ana sapa kan pun bandek, pun alus, Pak. Tapi senajan ngapake wong Cilacap niku termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa yang paling tua di Pulau Jawa. Nah, jenengan ngendikan kok belakangnya identik pakai o niku termasuk sudah kecampuran budayanya zaman Kesultanan Yogyakarta. Kerawan tamu saking tanah Arab jur mireng ngendikane wong Arab niku seneng sing akhire panci jur bahasa Kawi ingkang kecampuran bahasa Arab nggih sing burine o Cilacap lenga mriki lengo, Cilacap ngucap bata mriki boto, Cilacap ngucap tuma mriki tumo. Berarti nek cara Cilacap kentan kene kentong, Pak. Kentangi wong ngono sapa atos-atos berarti. Loh, njenengan iki guyu-guyu apa jajal? Nah, cukup pikirane mriko-mriko sampean iki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi nek Cilacap niku bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa tertua di Pulau Jawa. Ingkang masih asli utuh niku bahasa Banyumasan. Yo, Indonesia rasa mawi bangga-banggakaken suku. Wong Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda, wajib saling menghormati. Mangke niki balik maning matun. Sholat pada waktunya,

0: sumpek sujud ning kono ki ora. Utawi dume salat pada waktunya lagi deres, pirsa deres. Anu niku biasa nyadap gula aren nika. Nggih ndamel gendis Jawi. Cara mriki napa? Sami. Ya Allah ngindel gula. Sami padha basa ning ngindel. Cara mriki napa? Ngiris. Kula mboten patos jelas dalem Pak Camat. Nites. Ni tes. Nites. Pak Lurah Gunung Tugel mriksani kula mbatin bocah kula njeh. Sakjane kula wis diomongi Pak Lurah, kali bojone kula, kali doktere kula, beli lebar keguguran iki kan ora pati lenjeh ngaten niku. Malah bar keguguran niku sakjane kula diomongi kan kathah-kathah istirahate ngaten nggih jane kula kepingin kalem lek ceramah karo turunan ngaten niku jane. Kula lesane niki tes lesan lidah Cilacap nites cara mriki. Nek cara Cilacap ngindel gula ngaten. Mriki nites. Nites gula ngaten. Salat pada waktunya menurut hadis Kanjeng Nabi niku ora dumeh lagi deres. Krungu adzan langsung salate cemantel ning wit klopo ya ora. Tapi sing dimaksud as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya adalah salat yang enggak sampai melampaui batas waktu salat. Alias mboten sampai salate dikodok ngaten iku Bu. Berarti nek mangkene iki dalem tanglet nyuwun piterang Pak Kepala Desa Telaga, bilih mriki teng Telaga manjing salat asar adalah jam 3 kurang seprapat. Kok rampunge ngaji jam 2 siang? Salat duhure setengah 3. Itu masih disebut salat pada waktunya. Tapi status sholat duhur kok setengah telu sore niku titele solmet sholat tapi mepet ngono kuwi Mbah Sarengin. Lho ya mosok kula minggah setengah 11 kok mandape jam 2, berarti ya ora masalah lah nek jenengan sholat duhure jam setengah 3 ya si sholat pada waktunya ning solmet sholat tapi syukur sangat malah jenengan bijaksana wong nembe keguguran ya ngajine cukup nganti jam 12. Ya sing pengertian. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih mau lagi bahas. Oh iya, halakan nasu kulluhum ilal ulama. Kape menungso urip teng alam dunya bakal sirno ngendikane Imam Al-Ghazali illal ulama, kecuali para ulama. Siapa para ulama? Wong alim. Sinten piye alim? Orang yang punya ilmu. Siapa orang yang punya ilmu? Kiai Haji Ahmad Handoyo alim. Kiai Nur Yahman. Sekedap rawuh piantunipun Mbah Kiai. Mboten. Kiai Haji Marsus alim. Kiai Ahmad Sodikin alim. Kiai Muhalim alim. Kiai Ahmad Farhan alim. Ternyata kabeh menungsa bakal musnah ilal ulama, kecuali piyai ingkang kagungan ilmu. Tapi jebule tes yang terlanjutane ngendikane Imam Al-Ghazali. Wa halakal ulama, lan kabeh piyai ingkang alim kulluhum ya bakal musnah ilal amilin, kecuali piyai-piyai ingkang ngamalaken ilmune. Berarti saking keterangane Imam Al-Ghazali, yang alim saja bakal musnah. Berarti Kiai Ahmad Handoyo musnah. Wah direwangi aja mengguyu trok pak. Kiai Nur Yahman musnah, Kiai Haji Mah Marsus musnah, Kiai Ahmad Handoyo musnah, Kiai Sodikin musnah, Kiai Muhalim musnah, Kiai Farhan musnah, Mumpuni ora. Sing musnah kan sing alim Pak Kiai. Lah Mumpuni kan santrine Pak Kiai. Ora musnah, cuma ancur, Pak. Loh, gurune mawon musnah, oh pemeleh santrine. Yang punya ilmu saja musnah, apa malih yang enggak punya ilmu? Yang alim mawon musnah, apa maneh sing ora alim? Ilal amilin, kecuali sing ngamalaken ilmune. Nah niki niki jebule derajat piyai ingkang alim ngendikane Imam Al-Ghazali, tesi kalah karo wong sing ngamalaken ilmune. Sinten piyai sing amilin ngamalaken ilmune? Ngakune Islam, sholat ora ketinggalan, amilin ngamalaken ilmune, sholat lima waktu.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari ini. Di ajang ngopi spesial seperti biasa, Bila akan namanya Sobat Bana semuanya sampai nanti jam 8. Di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Udah memasuki bulan Juli ya Sobat Bana. Di ngopi spesial ini juga ada yang spesial nih. Kali ini Bila gak sendirian nih Sobat Bana, Bila ditemani sama kakak-kakak magang. Nih Bila spill sebentar ya sama kakak-kakak magangnya. Nih dia. Halo kak, boleh diperkenalkan dulu nih namanya siapa aja?
1: Aku sih dari UNESA.
0: Oh dari UNESA. Ya satunya kak siapa nih?
1: Aku Nabila.
0: Oh gitu. Nah ini Sobat Bana dari kakak-kakak magang ya, dari UNESA ya kak? Iya betul. Nah Sobat Bana, di pagi hari ini Bila akan ditemenin ngobrol di ngopi spesial ini sama kakak-kakak dari UNESA ini. Nah Bila juga akan spill Sobat Bana tema hari ini gitu, masih dengan sesuatu yang viral ya Sobat Bana, yaitu tentang konten yang aman tapi bisa viral, setuju atau enggak? Nah Sobat Bana semuanya nanti bisa banget di spill opini atau pendapatnya ya. Ceritanya juga boleh banget di hari ini di 0856345454545.
2: Ya abis gimana ya? Kok bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang? Minta jajanin ini itu. Terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet bera.

0: pasangan Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana para saksi?
2: Saya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Dan pastinya Bila juga nggak sendiri ya Sobat Bana nih. Sobat Bana dari kakak-kakak magang ya, yang tadi udah perkenalan ya, dari Kak Rosi sama Kak Nabila dari Kampus UNESA. Nah kakak-kakak magang ini yang akan nemenin Bila setiap pagi sama Sobat Bana di ajang ngopi spesial gitu ya. Nah pastinya pagi hari ini Bila juga akan ngobrol sama kakak-kakak magang gitu ya, ngobrol seru di pagi hari ini dengan tema hari ini yaitu bikin konten yang aman. Setuju nggak? Nah sama magang, menurut Kak Rosi sama Kak Nabila nih, konten yang aman tuh kayak gimana sih?
1: Well, kalau menurut aku tuh konten yang aman tuh kayak nggak yang mengandung sara, nggak yang mengandung penghinaan buat suku lain atau apa gitu. Intinya yang tetap di apa batas kemampuan, batas wajarnya gitu.
0: Oh gitu. Kalau karena bilang sendiri,
2: kalau menurut saya sendiri tuh kayak konten yang nggak menyinggung orang lain, ataupun kita cari yang aman-aman aja lah untuk dipost seperti
0: itu. Oh gitu. Apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali konten yang mudah viral ya Kak di media sosial. Betul. Bahkan cuman mungkin tren foto aja gitu di minggu ini ataupun bulan ini, beberapa orang yang ngepost terus viral, itu banyak banget juga yang FOMO ngikutin gitu ya Kak. Iya, terus tempat wisata ataupun zaman sekarang tuh banyak banget coffee shop kan. Apalagi di Ngawi ini termasuk banyak sih menurut Bila, mulai dari sudut Jalan Ronggo sampai Jalan Tamrin tuh mesti ada ya Kak ya. Nah itu kalau banyak sekali orang yang berkunjung ke situ, terus habis itu kayak promosi gitu ya. Nah itu bisa banget viral gitu ya Kak. Nah kayak gitu. Jadi Sobat Bana semuanya, konten yang viral tuh pastinya konten yang aman gitu ya, konten yang enggak mengandung unsur negatif kayak gitu. Nah Sobat Bana juga harus berhati-hati ya Kak dalam berkonten kayak gitu. Nah Kakak Kak Bila sama namanya sama lagi. Nah, Kak Nabila sama Kak Rosi pernah enggak sih menjumpai konten-konten negatif ataupun konten yang enggak aman kayak gitu?
2: Sejauh ini ya pernah sih kayak konten yang kayak mengandung ujaran kebencian gitu, kayak nyebarin apa ya, berita yang enggak benar atau hoax, itu banyak sih.
0: Oh, gitu. Kalau Kak Rosi sendiri?
1: Ya sama Kak. Aku yang enggak aman itu kayak apa, ngeparodiin sesuatu yang kayak dengan berlebihan. Kan banyak ya sekarang konten kreator yang ada gitu memparodiin apa kayak perempuan tuh gini gitu, padahal kan enggak seburuk itu juga gitu tuh.
0: Nah betul sekali. Nah,
1: sebaliknya juga sih sebetulnya.
0: Nah betul sekali. Jadi konten negatif ataupun konten yang enggak aman gitu ya, bahkan hal kecil ya bisa ya Kak jadi konten negatif kayak gitu. Yeah. Nah kayak kalau kita memfoto sesuatu tempat dari sudut pandang lain, contohnya ada beberapa sampah di situ gitu ya Kak, padahal itu juga mungkin tinggal buang aja di sampah, tempat sampah udah kan ya. Tapi kalau difoto terus habis itu diupload di media sosial, terus orang beranggapan lain, itu juga bisa menjadi konten yang negatif ataupun konten yang gak aman gitu ya Kak. Bisa jadi tempat wisata yang baru ramai pengunjung, baru buka gitu, gara-gara satu foto tersebut aja bisa banget nanti kayak pengunjungnya menurun gitu ya Kak. Nah Sobat Bana semua yang pagi hari ini mau share pendapatnya kayak Kak Rosi sama Kak Nabila di pagi hari ini yang sudah ngobrol sama Bila, nah boleh banget ya di 085-634-5454. Atau Sobat Bana mau tanya-tanya kenalan sama Kak Nabila sama Kak Rosi juga boleh banget di pagi hari ini. Nah tapi di ngopi spesial ini Sobat Bana gak hanya Kak Nabila sama Kak Rosi ya, nanti juga ada kakak-kakak magang yang lain yang akan nemenin Bila di pagi hari ini. Dan pastinya Sobat Bana juga tetap di mana FM Ngawi, nanti Bila akan kembali lagi ngobrol seru sama Sobat Bana. Nah Sobat Bana yang mau share opini dan ceritanya boleh banget langsung aja di 085-634-5454.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 tadi. Nah ini berhubung udah jam 6 lebih 30-an ya Sobat Bahana, masih ada waktu di sesi pertama ini buat Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Tapi gak Bila aja nih Sobat Bahana, Bila hari ini kan juga ditemanin sama kakak-kakak mageng dari UNESA ini ya, dari Kak Nabila sama Kak Rosi yang akan nemenin Bila sampai nanti jam 7 nih. Nanti soalnya di jam 7 sampai jam 8 nih, di sesi kedua nanti ada kakak-kakak yang lain juga. Waduh, diajak ngopi spesial ini juga spesial banget ya Sobat Bahana. Di pagi hari ini Bila banyak temennya yang biasanya tuh sendirian 2 jam nemenin Sobat Bahana. Di pagi hari ini Bila ditemenin dari kakak-kakak magang. Nah Sobat Bahana, tadi kan Bila udah ngobrol nih banyak banget tentang tema hari ini, yaitu tentang konten yang aman. Setuju gak sih? Kalau Bila sih setuju ya. Kalau Kak Nabila sama Kak Rosi ini gimana?
1: Kalau konten yang aman itu bisa viral, aku setuju banget. Tapi kan kalau akhir-akhir ini banyak konten yang menurut aku tuh gak aman, tapi kayak lebih boom, lebih viral daripada konten yang aman.
0: Kayak konten negatif gitu ya Kak, konten yang gak aman tapi itu lebih cepat viral ya, daripada konten-konten ya. Mungkin konten aman tuh contohnya edukasi, sosialisasi, ataupun kuliner, konten kuliner yang aman kayak gitu ya. Nah itu malah cepat viral konten yang mungkin terbilang konten biasa, mungkin gak ada bobotnya kayak gitu ya Kak. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya sendiri tahu ya, di media sosial zaman sekarang tuh apa-apa tuh cepat viral ya Kak. Bahkan cuman ngefoto jalanan, ngevideo jalanan, ataupun suasana yang mungkin terbilang terlalu wow gitu ya, nah itu juga bisa banget cepat viralnya. Nah itu semua Sobat Bahana, maka dari itu kita semua harus berhati-hati dalam membuat konten ataupun bermedia sosial. Nah tapi konten-konten tuh terbagi menjadi beberapa ya Kak. Mungkin konten untuk anak usia anak kecil itu juga berbeda gitu ya, untuk remaja ataupun yang dewasa juga berbeda. Kalau anak kecil sendiri mungkin kontennya bisa konten edukasi, kartun, ataupun mewarnai, ataupun intinya tentang edukasi sekolah gak sih Kak?
1: Iya, betul.
0: Nah kalau menurut Kakak sendiri, apa sih konten yang gak aman untuk anak kecil tuh ada gak sih?
2: Kalau konten gak aman tuh ya biasanya yang orang sembarangan post konten, kayak ada yang kekerasan, ada yang apa gitu. Jadi kalau dilihat anak kecil tuh dia takutnya jadi ikut-ikut begitu. Jadi kayak nggak aman sih kalau dilihat anak kecil.
0: Nah betul. Tapi selain mungkin anak kecil kan memang mungkin masih mempunyai sifat yang penasaran tinggi gitu ya Kak, mesti terasa ingin tahunya tinggi banget. Nah dari konten-konten tersebut nih, bagaimana caranya kita sebagai generasi muda gitu ya Kak, mungkinnya Gen Z, bisa menyaring ataupun mengedukasi, mungkin kalau punya adik ataupun tetangga yang masih kecil gitu, yang zaman sekarang tuh anak kecil yang masih umur 3 tahunan gitu ya, udah dipegangin gadget kan Kak ya. Nah itu bagaimana mungkin cara sebagai orang tua ataupun kakak yang baik gitu ya, biar bisa mengedukasi anak itu bisa melihat ataupun menonton konten yang bagus ataupun yang aman gitu sesuai usianya. Menurut Kak Rosi atau Kak Nabila gimana nih?
1: Mungkin nanti di ponselnya ya, kita tuh kasih apa tuh kayak khusus anak gitu. Jadi semisal ada ini ada itu tuh ada batasannya buat mereka gitu. Kan bisa dilihat dari monitornya orang tua gitu. Terus nanti kita juga dikasih apa kayak batasan screen time gitu. Jadi mereka nggak usah, mereka kalau mau nonton lama-lama tiba-tiba batasnya HP-nya nggak bisa gitu. Jadi lebih baik gitu sih kalau menurut aku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai orang tua harus mengontrol ataupun memantau, benar-benar memantau sih kali itu Kak. Nggak hanya dari sistem. Mungkin kalau TikTok gitu ya, sekarang kan juga ada batas waktunya ya, entah itu batas istirahat ataupun apa gitu. Nah itu dari itu mungkin masih bisa dilewati sih kalau menurut Bila ya, itu masih bisa dilewati mungkin dari sistemnya kalau anaknya pinter gitu ya. Nah tapi dari orang tua sendiri harus juga memantau dengan ketat gitu ya Kak. Nah kalau Kak Nabila sendiri gimana nih?
2: Kalau dari aku sendiri, karena aku juga punya adik, jadi aku sendiri yang ngebatasin HP-nya tuh. Jadi aku sering ngecek lah HP-nya isinya apa, kayak gitu. Jadi TikToknya juga kayak ya sukanya kan kayak bus-bus gitu kan, yang pelet gitu. Jadi aku juga nggak apa-apa kalau dia suka kayak gitu, malah aman nggak sih namanya ya, gitu betul, jadi betul. Monitoring aja kayak sering ngecek HP-nya gitu.
0: Oh gitu. Nah sama sih Kak Bila kan juga punya adik nih, malah dua tuh kecil semua dan adik Bila tuh umurnya 3 tahun sama 7 tahun tuh udah main HP semua, udah main gadget semua. Dan itu nggak bisa dihindari lagi, nggak tahu entah dari mungkin dulu itu gara-garanya rewel kayak gitu, terus habis itu kebiasaan main gadget kan. Nah sampai sekarang itu cara orang tuanya itu didownloadin yang namanya YouTube Kids. Nah kayak gitu, jadi gak dipegangin YouTube ataupun TikTok yang iya betul ya. Pakainya yang kids gitu. Nah semoga enak, itu juga bisa menjadi solusi ya buat bagaimana cara kita itu mengedukasi atau menyaring konten-konten yang aman gitu, apalagi untuk anak-anak. Nah ini yang perlu diperhatikan sekali. Nah buat sobat semuanya yang setuju nih, kenapa harus memilih konten yang aman agar bisa viral ataupun kita buat konten tuh harus yang aman. Nah boleh banget sobat Bana yang setuju nih share pendapatnya atau opininya langsung aja di 0856345454545.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Langsung Bana, ternyata berakhir sudah gitu ya siaran pagi di sesi pertama sama Bila dan kakak-kakaknya di pagi hari ini gitu. Nah, Bila akan kembali nanti di sesi kedua sama kakak-kakak yang lain nih. Nanti Bila kenali deh sama Sobat Bana. Dibilangin ngopi spesial kali ini tuh juga spesial banget Sobat Bana, Bila ada temennya gitu. Jadi Sobat Bana jangan kemana-mana di pagi hari ini. Nanti Bila akan kembali lagi, pastinya akan ngajak ngobrol seru sama Sobat Bana semuanya dan sama kakak-kakak di pagi hari ini. Jadi Sobat Bana yang mau share ataupun cerita juga masih boleh banget 3 malam 3 4 5 4 5 4 5.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: kakak-kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebelumnya kembali lagi di Lensa Piala Dunia 2026 bersama Wila yang akan menyajikan informasi terupdate dan kabar terbaru tentang Piala Dunia FIFA 2026. Nah, Sobat Bahana, Wila akan bawakan tim-tim favorit Sobat Bahana nih di babak 16 besar. Yang lolos ke babak 16 besar ada dari Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norway, France, Meksiko, England, dan Belgium. Nah, sedangkan Sobat Bahana itu dia adalah daftar tim favorit Sobat Bahana semua yang akan lolos ke babak 16 besar. Dan nantikan pertandingan selanjutnya ya Sobat Bahana di jam 7.00 WIB, Amerika Serikat versus Bosnia nih. Selanjutnya aja di hari Jumat nanti, tanggal 3 Juli 2026 di jam 2.00 WIB, dari Spanyol versus Austria, dan jam 6.00 WIB ada Portugal versus Kroasia, sedangkan jam 10.00 WIB ada Swiss versus Aljazair. Nah, Sobat Bahana, nantikan juga Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam di Bahana FM Ngawi.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
0: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan